0: pantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir. Searah dengan penindakan ini, ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2006, Said Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan menteri agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Terdakwa sehat hari ini?
3: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
2: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Holil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
2: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
5: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
4: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selanjutnya.
6: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
0: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan anjing dimulai daripada hulu sampai dengan hilir. Searah dengan penindakan ini, ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
6: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
8: Laporan Khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai 242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar yang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Setujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Cilebuk. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat. Saatnya hentikan pola hutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadi. Dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara seimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait. Dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Lang 6-3-6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

Pendengar di Marpenada Berada, sudah kita simak tadinya warta berita sentral yang dirilis dari Pro 3 Jakarta. Semoga berbagai informasi yang disampaikan tadinya dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pendengar. Kembali kami hadir untuk menemani kebersamaan pendengar di Pro 1 Rimbaraya dengan sajian informasi dan musik berikutnya. Jadi pendengar tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar di manapun Anda berada, 4 menit tersisa menuju kabar Aceh pendengar yang nanti hadir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Mari kami putarkan satu lagu berikut ke Ruang Lingkar Anda di pagi hari ini.

Sudah waktu ya pendengar, sudah menunjukkan perpukul 7:30 menit di pagi hari ini. Kita akan ikuti bersama Kabar Aceh di Relay di RRI Pro 3, Mas Kepi Pro 1 Takengon.

0: Ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakah. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lesmawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Melabu, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bersama kami saat ini dalam program Kabar Aceh ya. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan menyapa kita dan juga yang akan menyapa BMKG, saya serahkan mic kepada rekan saya di Losmawe, ada Kak Dewi Mohata. Silakan Kak Dewi.
0: Iya baik, terima kasih Amar. Iya, tadi kirain saya langsung, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Amar atas informasinya. Dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita nanti hadirkan informasi-informasi teman-teman Sekorwil, kita akan dengarkan informasi BMKG di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Angga Dirta. Selamat pagi Angga.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ya, baik, silakan untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami berikut kami sampaikan informasi mengenai cuaca sosial di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca hari ini cukup baik. Pada pagi hari secara umum kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami pantau juga sama, secara umum juga masih cukup baik wilayah Aceh. Kondisi cerah berawan, berpotensi hujan ringan untuk wilayah Simelu, Aceh Selatan, dan juga wilayah Gayolues. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terjadi peningkatan hujan cukup signifikan untuk wilayah Aceh, sehingga secara umum kami perkirakan kondisi hujan sosial pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil. Begitu juga untuk wilayah tengah, baik dari Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayolues, serta Setenggara, itu sama kami pantau pada sore juga terjadi hujan, spesialisnya ringan hingga sedang. Sementara itu untuk sama pada sore hingga malam hari kami pantau terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Banda Aceh sendiri, Aceh Besar dan sekitarnya kemudian Sabang, itu kami pantau hari ini belum mendapat potensi. Artinya mulai dari pagi hari hingga malam hari dalam kondisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri kami pantau dominan berasal dari barat hingga ke selatan. Artinya masih dalam kondisi kecepatannya cukup bervariatif. Kecepatan antara 5 sampai 15 km per jam dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan hari ini kami memantau adanya potensi angin kencang khususnya ke wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, dan juga Sabang. Itu hari ini masih kami pantau adanya potensi angin kencang untuk wilayah-wilayah tersebut. Hotspot sendiri hari ini masih kami pantau cukup rendah, artinya memang karena potensi hujan masih ada, sehingga hotspot juga cenderung berkurang. Namun potensi hotspot ini masih terfokus untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya, karena memang potensi hujan di wilayah Aceh Besar ini cukup minim. Begitu Pak.
0: Ya, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar dan pemirsa Kabar Aceh di pagi hari ini? Silakan Angga.
2: Baik, khususnya kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada dan berhati-hati kembali, karena memang hari ini mulai dari sore hingga malam hari kami pantau potensi hujan masih ada dan berlangsung cukup lama mulai dari sore hingga malam hari, merata di wilayah pesisir barat maupun wilayah tengah ke wilayah utara. Sehingga kami himbau kepada masyarakat juga untuk lebih waspada dan berhati-hati kembali. Kemudian juga dapat kami laporkan khususnya tadi terlewat, khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banjar Sabang itu masih cukup baik. Lubangnya berkisar antara 0,5 sampai 0,25, yaitu lintasan penyeberangan masih cukup aman. Sementara lintas barat juga sama, kami pantau juga gelombangnya dalam kategori yang sama, yaitu 0,5 sampai 1,25, dan dalam kategori juga yang sama. Sementara perairan Samudra Hindia Barat Aceh itu karena memang potensi gelombang tinggi itu masih ada, nah, kami himbau untuk kualitas nelayan khususnya untuk wilayah pesisir barat Samudra Hindia Barat Aceh itu sudah menjadi perhatian karena kami pantau potensi gelombangnya dapat lebih dari 2,5 meter. Demikian.
0: Ya baik, terima kasih Angga untuk informasinya dan salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Angga.
2: Selamat pagi Kak. Ya.
0: Baik. Pendengar dan juga pemirsa dan rekan-rekan, baru saja kita ikuti tadi informasi dari BMKG yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Dan semoga informasinya bisa dipergunakan oleh masyarakat ya, dan juga pendengar terkait dengan mungkin yang akan melakukan perjalanan ataupun kegiatan di luar rumah. Selamat pagi teman-teman semua, Sabang, Yama, apa kabar pagi hari ini? Oke, saya sapa dulu ya.
3: Baik, Kak Dewi, alhamdulillah sehat, Kak Dewi.
0: Sehat, oke. Baik, kemudian semua sehat ya. Ada Amar juga di Banda, kemudian Melabuh Emba, terus Takengan Budi. Kalau di Singkil siapa ya? Ya.
4: Putra nih, Kak, Singkil.
0: Putra, kenapa namanya nggak tertulis?
5: Rizky.
0: Tulis dong sekali-sekali biar pada ingat ya. Oke, baik. Kita awal dulu dari Yana di Sabang ya. Karena ini kan saya ingin juga tahu nih seperti apa di sana kondisinya. Cuaca di sana gimana, Yana?
3: Iya, cuaca di kota Sabang, Kak Dewi, mulai tadi malam juga agak berangin tadi ya, seperti yang kata Ben lagi juga. Sekarang juga lumayan juga anginnya, tapi agak rendah. Nanti memang kalau menjelang sore ke malam itu memang agak-agak lumayan gitu anginnya. Di sini juga di sana, ujung sana mendung, tapi kelihatan di belakang kantor ada matahari sedikit gitu. Jadi terbelah dua.
0: Terbelah dua ya. Baik ya, silahkan, ada informasi apa dari Sabang?
3: Iya. Informasi dari kota Sabang, Kak Dewi dan teman-teman semuanya. Iya, selamat pagi, salam sehat selalu buat teman-teman Korwil dan juga pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Wali kota Sabang Zulkifli Haji Adam ini mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum HUT RI ke-81 ini sebagai energi yang terus untuk belajar dan berprestasi. Generasi muda itu juga diminta tampil sebagai penggerak pembangunan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan juga bangsa. Hal ini disampaikan Wali Kota pada malam resepsi HUT RI ke-81. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Sabang. Dan dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwasanya malam resepsi menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diwariskan pada para pahlawan. Menurutnya, momentum tersebut juga penting untuk melakukan refleksi terhadap upaya yang telah dilakukan dalam kemerdekaan. Pada kesempatan itu juga, Wali Kota secara khusus menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibraka Kota Sabang tahun ini, tahun 2026, dan mereka juga dinilai telah menjalankan tugasnya untuk mengibarkan bendera dan menurunkan sang merah putih dalam upacara peringatan HUT RI ke-81 ini dengan baik. Wali Kota juga mengapresiasi kedisiplinan, kekompakan, ketenangan dan juga rasa tanggung jawab yang ditunjukkan pada para paskibraka selama menjalankan tugas ini. Dan atas nama pemerintah Kota Sabang dan masyarakat, ia juga menyampaikan terima kasih dan juga penghargaan kepada seluruh anggota paskibraka. Kepada para paskibraka, Wali Kota juga berpesan agar pengalaman selama menjalankan tugas menjadi bekal dalam kehidupan. Ia juga meminta mereka menjaga kedisiplinan dan juga kekompakan, menghormati orang tua serta guru, serta terus belajar dan berprestasi. Wali Kota juga menegaskan tugas generasi muda tidak berhenti setelah menjalankan tugas sebagai paskibraka saja. Ia juga berharap mereka menjadi teladan, pelaku dan juga penggerak pembangunan demi mewujudkan Kota Sabang yang semakin maju, sejahtera, aman, nyaman dan berdaya saing serta memperkuat persaudaraan, nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI. Demikian Kak Dewi, informasi dari Kota Sabang.
0: Oke, okay, baik. Ada dialog kah di kesempatan pagi hari ini? Masih menunggu?
3: Iya, enggak. Hari ini memang jatahnya Kota Sabang. Untuk dialog berjaringan, ya nanti Kak Dewi dengan judul Kakao Sabang dari Kebun menuju Industri dan Wisata. Nanti dirilis dari Banda Aceh dan juga Aceh Singkil. Begitu,
0: Kak Dewi. Terima kasih, Yana. Baik, dan kita beralih ke Emma ya di Melabuh. Assalamualaikum, Emma.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi ini kita buat lady first semua ya. Oke, okay. Baik. Emma, apa kabar? Gimana cuaca di sana? Lalu ada informasi apa? Silakan, Emma.
6: Alhamdulillah kabar baik. Namun cuaca di Kota Melabuh sepertinya jam 3 malam semalam sempat angin juga ya hingga subuh. Tapi kalau untuk cuaca di pagi hari ini sepertinya masih dari jauh kelihatan masih sepertinya matahari itu masih malu-malu untuk menampakkan dirinya. Bisa dikatakan mendung tapi belum berarti hujan untuk saat ini.
0: Oke, baik.
6: Jadi satu informasi dapat kami sampaikan dari Melabuh di kesempatan pagi hari ini terkait harga ayam potong di Aceh Barat naik jelang perayaan Maulid. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Namun seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Jalan Palawan Aceh Barat juga mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat. Sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dari masyarakat Aceh Barat. Namun juga pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Demikian Dewi, satu informasi dari Melabu dapat kami sampaikan.
0: Baik, apakah ada dialog pagi di pagi hari ini? Silakan Ima.
6: Ya, untuk sesaat lagi nanti tepat pukul 8 ya, setelah kabar Aceh ini kita ada dialog Melabu menyapa seperti biasa dengan tema pemekaran Kota Melabu, Dewi.
0: Oke, baik. Terima kasih Emang untuk informasinya. Baik, akhirnya kita kepada para kantor ya. Saya ke Takengon dulu ya. Ya, baik. Di Takengon ada teman saya ya. Baik. Silakan Budi.
5: Halo, selamat kabar pagi. Pagi. Alhamdulillah pagi kabar juga. Baik.
0: Ada informasi apa dan silakan.
5: Oke, siap. Dari Takengon kami informasikan nih kalau kita mendengar kata alpukat ya, ini bayangan publik kerap melayang pada komunitas unggulan di Tanah Gayo yang kaya manfaatnya, namun ada yang berbeda dari terobosan terkini yang dihadirkan di dataran tinggi Gayo. Kali ini alpukat Gayo hadir bukan dalam bentuk buah-buahan dari perkebunan warga, melainkan sebuah aplikasi digital transformatif yang menyatukan seluruh urusan layanan publik dalam satu genggaman. Nah, langkah inovatif ini dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah yang resmi menghadirkan Alpukat Gayo. Ini akronim ya, akronim dari aplikasi layanan publik Kabupaten Aceh Tengah. Kehadirannya diproyeksikan menjadi sebuah super apps terpadu yang memangkas sekat-sekat birokrasi, menghimpun berbagai pintu pelayanan publik yang selama ini terpisah-pisah ke dalam satu ekosistem digital yang efisien dan muat di saku warga ya. Kehadiran aplikasi ini membawa angin segar bagi efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Melalui aplikasi Alpukat Gayo, masyarakat kini dapat mengakses ragam fasilitas layanan, mengajukan permohonan publik hingga memperoleh data-data dan informasi resmi secara cepat tanpa perlu repot datang dan mengantri dari satu kantor ke kantor lainnya. Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyampaikan bahwa platform ini merupakan terobosan fundamental untuk mengubah pola layanan konvensional menuju serba digital. Meski telah resmi meluncur dan beroperasi, pengembangan aplikasi terpadu ini tidak berhenti sampai di sini. Dinas Kominfo juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan fitur serta memperluas jangkauan layanannya secara berkelanjutan, menyelaraskan fungsi aplikasi dengan dinamika serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan juga menurut Mustafa Kamal, langkah strategis ini kian memperkuat khasanah ekosistem digital di Aceh Tengah, sekaligus juga mempertegas komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital atau digital governance yang adaptif ya. Dan bagi masyarakat mungkin yang ingin merasakan kemudahan akses digital dapat mengunduh langsung aplikasi tersebut di Google Play Store dan juga di App Store ya. Kemudahan urusan publik ini benar-benar berada di dalam satu sentuhan jemari ya. Baik, demikian informasi dari Takengon. Kita kembali ke Lok Semawe bersama Kak Dewi. Ya baik pendengar, mohon maaf karena terputusnya sambungan kita melalui Zoom meeting tadi bersama rekan-rekan Sekorwil 17 karena ada sedikit gangguan jaringan di studio Pro 1 RRI Takengon pagi hari ini, pendengar. Jadi kita akan coba tersambung kembali dengan rekan-rekan Korwil 17 Aceh di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Canon Brimob serta satu unit armada milik Kodim 0118 Sebulusalam dengan menerjunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sikap bahu-membahu membantu petugas pemadamkan kobaran api serta juga mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah yang dimana didampingi oleh aparat TNI dan Polri yang ikut terjun di lapangan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Sebulusalam, Madin Cibro menginformasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Nah, demikian gaya informasi dari Aceh Singkil kami hadirkan untuk pagi hari ini. Kami kembalikan ke Lok Semawi.
1: Terima kasih Rizky untuk informasinya. Baik, ini kita ke Amar dulu ya, sebelum kita nanti sama lagi ke Takengon kalau ada waktunya ya. Baik Amar, silakan, ada informasi apa?
2: Baik, terima kasih ke Dewi. Dari Banda Aceh, satu informasi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, personel di Poairut Polda Aceh bersama Brimob, Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syakuala, serta Basarnas mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Kurung Raya Aceh Besar. Sebanyak 20 penyelam terlibat dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 4 personel di Poairut Polda Aceh, 3 personel Brimob, 10 anggota Ocean Diving Club FKP AWSK serta 3 personel dari Basarnas. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kesedianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi cara unik untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan. Untuk informasi terkait dengan dialog pada pagi hari ini, Banda Aceh nanti dan juga RRI Aceh Singkil akan bergabung bersama Sabang ya untuk dialog Sekwarwil Aceh. Demikian Kak Dewi.
1: Oke, baik, terima kasih Amar untuk update informasinya. Baik, kita coba ke Takengon ya yang sudah berusaha untuk kembali. Silahkan sebelum nanti dimintain oleh-oleh.
3: Karena mungkin durasi juga ya, sepertinya langsung saja lah ke Lok Semawi saja gitu, efisiensi waktu ya.
1: Baik, jadi Takengon tidak lagi hadirkan informasi ya.
3: Ya, intinya jangan lupa download aplikasi Alpukat Gayo. Sekian, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Budi. Baik, pendengar dan pemirsa, informasi terakhir dari Kota Lok Semawi. Nah, kemarin RRI Lok Semawi ini melakukan kegiatan medical check up ya, rutin bersama laboratorium biomedical, dan kegiatan ini berlangsung di kantor RRI Lok Semawi, pendengar, dan diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan upaya deteksi dini kondisi tubuh. Dan juga prosesnya mulai dari daftar, pengambilan darah, urin, kemudian juga pemeriksaan fisik oleh dokter, EKG, serta ronsen ya. Dan yang pastinya ini dipastikan semua peserta juga menjalani pemeriksaan dengan nyaman dan aman. Dan ini juga menjadi ajang edukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat bagi seluruh karyawan. Dan ini juga merupakan agenda nasional ya. Sepertinya hampir seluruh RRI juga akan melaksanakan MCU, tapi mungkin waktunya yang berbeda. Untuk pagi hari ini, untuk informasi kita ada dialog, kita akan berbincang nanti dengan Profesor Dr. Afridar, S.E., M.Si. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, dan juga ada PJ Kecik Tumbuh Tengah terkait dengan Desa Kreatif Ekonomi Tumbuh. Dan juga nanti di pukul 10 ada dialog Sansi. Jadi ada dua dialog, dan di pukul 9 nanti ada Halo RRI. Demikian teman-teman untuk informasi dari Lok Semawi. Dan terima kasih juga buat teman-teman di semua, Yana di Sabang, ya Rizky di Singkil, Emma di Melabu, Budi di Takengon, Amar di Banda Aceh. Alhamdulillah saya bisa apel semua hari ini. Dan semoga saja kita bersemangat ya di pagi hari ini, sampai nanti di melaju di Depart 2 ya, disambung oleh teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kabar Aceh kita sudah ikuti tadinya di RRD Pro 1 Takengon. Dan mendengar kembali kita ke RRD Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Lintas informasi kami sampaikan satu informasi terkini ke ruang lingkar Anda.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Badullah menerima audiensi di dalam Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa 18 Agustus tahun 2026 kemarin. Audiensi tersebut dilakukan jajaran BPS untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 di Aceh serta memohon dukungan Wakil Gubernur Aceh agar pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah Aceh dalam menyukseskan pelaksanaan SE tahun 2026, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Wagub Aceh Badullah menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Aceh. Kami sudah sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi. Anda bisa ikuti kembali pada pukul 12 di siang nanti di frekuensi 10,1 MHz.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Pendengar, di manapun Anda berada yang masih setia bersama kami di pagi hari ini di RRI Pro 1 Rimba Raya. Semoga pendengar tetap sehat, semangat, dan aktivitas yang pendengar jalankan hari ini berjalan dengan baik. Bagi pendengar yang sedang bekerja, berada di perjalanan, mengurus keluarga, ataupun sedang menikmati suasana pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih kembali telah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman terbaik Anda. Sebelum kami masuk ke informasi di pagi hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu berikut yang sudah kami persiapkan untuk temani aktivitas pendengar. Tetap bersama kami 90,1 MHz, tetap di RRI Pro 1 Rimba Raya selama menikmati lagunya, dan setelah ini nanti kami akan kembali hadir dengan informasi yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Informasi di pagi hari ini kami langsung saja sampaikan ke ruang lingkar Anda. Kali ini informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan keuangan. IHSG diperkirakan sideways, pasar tunggu hasil RDG Bank Indonesia. Indeks harga saham gabungan diperkirakan akan sideways dalam perdagangan hari ini pada Rabu kemarin. Dan IHSG tutup menguat 0,75% di level 6.449,83. BI mempertahankan suku bunga, tambahnya untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Deposit facility rate dan lending facility diperkirakan juga akan tetap masing-masing sebesar 4,75% dan 6,5%. Pelaku pasar juga mencermati penjelasan BI mengenai arah kebijakan selanjutnya. Sementara itu, BI melaporkan utang luar negeri Indonesia mencapai US$454,4 miliar. Sekami miliar pada triwulan 2 tahun 2026, angka ini tumbuh 4,4% dari periode yang sama tahun 2025. Kenaikan OLN dan kata Pintraco menjadi sentimen negatif, namun rasio OLN terhadap PDB masih relatif terkendali. Di sisi lain, penyedia indeks global PTSE Russell merilis hasil reviewnya terhadap pasar modal Indonesia. Sebanyak perdagangan hari Rabu kemarin masih terjadi aksi jual investor asing sebesar Rp689 miliar. Saham yang paling banyak dijual asing ISAT, BBRI, DSSA, TBIA, dan ISSI.

0: FOYE Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Okay. Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit

0: hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget enggak sih?
0: Ih, tapi itu kan
1: sepatu gua juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi.
0: Keren kan tuh? Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu enggak ada haknya. Keren kan?
0: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pakai.
2: FYI, for yay info.

Kami kembali akan sampaikan informasi perbandingan Anda di pagi hari ini sebelum nanti kami sampaikan informasi sepak bola pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Untuk informasinya mengenai 6 pejabat Pemkab Meluas dilantik diisi sejumlah jabatan strategis. Pendengar, Wakil Bupati Kailua Haji Maliki melantik 6 pejabat pimpinan tertinggi pertama dan administrator di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kailua Selasa kemarin 18 Agustus tahun 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Kailua. 6 pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah perangkat daerah di RSUD Muhammad Ali Kasim. Adapun yang dilantik yakni Bir Ali sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Darman Syah Putra sebagai Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, serta Abdul Wahab sebagai Kepala BKPSDM. Selanjutnya, Rabu Sin dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sukri sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dr. Sri Agusti sebagai Direktur RSUD Muhammad Ali Kasim di Kabupaten Kailua. Sebelumnya, keenam pejabat tersebut menduduki sejumlah posisi struktural di masing-masing instansi sebelum dipercaya mengembang jabatan baru.

0: RTI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Baik pendengar, satu informasi sebelum cek fakta. Kami sampaikan kembali informasi di RLD Pro 1 Rimba Raya mengenai PP Posi Kibar Kamera Putih di bawah laut merayakan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. PP Posi mengibarkan merah putih di bawah laut pemutaran by Bali untuk memperingati ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tahun ini. PP Posi bersama Karang Rivers menanam 81 bibit koral sebagai upaya menjaga ekosistem laut dan perkuat pesan konservasi. Mengibarkan bendera menjadi langkah awal menuju 2026 Cemas World Championship Underwater Photo dan Video yang digelar di PP Posi. Dan baiklah pendengar di mana pun Anda berada, informasinya sudah kami sampaikan dan bisa ikuti dan bisa Anda simak informasi nanti kami sampaikan ke rumah negara Anda karena masih ada informasi hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk informasi lainnya seputar olahraga, tentang hobi, kuliner, teknologi, dan gadget bisa Anda lihat di website resmi rrd.co.id dan juga bisa Anda install dua aplikasi RRD Digital dan RRD News. Dan mendengar, karena tinggal sedikit lagi kami akan sampaikan satu informasi cek fakta, sudah waktunya kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan kami langsung saja sampaikan informasinya di Cek Fakta di edisi hari ini di tanggal 18, masuk kami di 19 Agustus tahun 2026. Informasi yang bisa Anda ikuti mengenai pesawasa pengatasnamakan Silver Queen bagi hadiah kemerdekaan dengan isi kuesioner adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesawasa piawang atas namakan Silver Queen membagikan hadiah hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya klaim pada unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun resminya Silver Queen di Instagramnya yang sudah bercinta biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti pesan yang berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway quiz dan activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala activity, giveaway, quiz, maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen tapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut pernah mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Kami sudah sampaikan informasi cek fakta, Anda bisa ikuti cek fakta berikutnya di sela-sela perundang dut nantinya pada pukul 14 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, penantara masih kami temani ruang dengar Anda dan kami hibur dengan lagu-lagu serta kami sampaikan informasi nantinya hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kebersamaan kita nggak terasa ya pendengar, sudah sampai di detik ini kami sudah temani dengan program-program sebelumnya yang sudah Anda nikmati juga di RRD Pro 1 Rimba Raya. Kami ucapkan terima kasih kembali. Dan pendengar di mana pun Anda berada, jangan kemana-mana, kami masih hibur dengar Anda, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimba Raya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Informasi berikutnya, kami masih menyampaikan informasi kerumunan kerana di pagi hari ini. Kali ini mengenai perbatasan pertalit masyarakat mampu butuh data akurat yang valid. Kementerian SDM mematangkan wacana pembatasan pertalit bagi masyarakat kelompok kaya desil 9 dan 10. Yayan Sayakti menilai pemerintah perlu menggabungkan data SUSENAS dengan indikator lain untuk menentukan penerima subsidi. Sistem QR Code, My Pertamina, dan pengawasan pangan dinilai perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.

Di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat pagi. Kami ucapkan ke ruang dengar Anda yang masih temani kami sampai saat ini di RRI Pro 1 Rimba Raya yang dipancar luaskan dari jalan Buntul Nakai Pangaja Simpati Karadolong Benar Maria. Dan kami ucapkan juga selamat hangat untuk Anda yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan, mungkin sedang beraktivitas di kebun, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat pendengar, kita awali pagi hari ini dengan pikiran positif, dan tentu saja kita ketemani dengan lagu-lagu pilihan dari RRI Rimba Raya. Tetap bersama kami karena masih kami hadirkan informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi berikutnya ke ruang lingkar Anda dan termasuk informasi terakhir yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini mengenai Ketua DPR Republik Indonesia ingatkan pemerintah pusat terus memperhatikan daerah. Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan bahwa daerah tak boleh terlepas dari perhatian pemerintah pusat dalam kondisi apapun. Pernyataan ini disampaikan saat upacara peningkatan detik proklamasi di Istana Merdeka. Pemerintah pusat dicontohkan memberikan perhatian terhadap daerah melalui penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: Pendengar di mana Anda berada, dengan berakhirnya tadi lagu yang kami putarkan tadi, maka berakhir sudah kepertama kita di edisi hari ini di tanggal 19 Agustus tahun 2026 di hari Rabu ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau bergabung bersama kami, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Berikutnya rekan siar kami Bung Cibro yang akan hadir untuk kepercayaan pendengar hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih, dan saya Pak Nara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Kembali hadir bersama Anda dalam program Sanksi, sebuah ruang dialog yang mengajak kita untuk memahami berbagai persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, edisi Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu dari pencegahan hingga penindakan hukum pidana hadapi narkoba, judi, dan juga korupsi. Mendengar, narkoba, perjudian, dan korupsi merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat memberikan dampak luas terhadap keluarga, generasi muda, perekonomian, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Lantas, bagaimana sebenarnya hukum pidana memandang ketiga persoalan tersebut? Sejauh mana upaya pencegahan dapat dilakukan, dan bagaimana proses penindakan terhadap pelaku? Untuk membahasnya, pendengar, telah hadir bersama kita di ujung telepon ya, ada Mbak Nopil Guspira SHMH yang merupakan akademisi IAIN Takengon. Oke, baik pendengar, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga ini, apa kabar?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu bersama dengan RRI Rimba Raya pagi hari ini.
1: Iya, sama-sama Bapak.
0: Oke, baik. Bagaimana sebelumnya mungkin bisa disampaikan juga nih bagaimana keadaan cuaca di seputaran kota dingin Takengon tercinta ini?
1: Iya, alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi cerah ya.
0: Iya.
1: Agak sedikit berawan, tetapi alhamdulillah kondisi hari ini cukup memberikan semangat untuk kita bersama. Dengan cuaca yang tidak terlalu dingin, tapi juga dengan ciri khas kota dinginnya tetap memberikan suasana yang sejuk untuk kita bersama hari ini. Nggak terlalu panas ya.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan sesejuk hati kita semuanya ya. Oke, baik Mbak Nopil, kalau kita melihat persoalan narkoba, judi, dan juga korupsi ya, ketiganya memiliki karakter yang tentunya berbeda-beda. Dalam perspektif hukum pidana, bagaimana Ibu melihat posisi ketiga tindakan pidana ini? Mengapa semuanya perlu mendapatkan perhatian yang serius, baik itu dari pemerintahan, akademisi, juga masyarakat, atau juga anggota keluarga kita, untuk wanti-wanti daripada ketiga sub item yang akan kita bahas ini.
1: Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh pemirsa dulu ya, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera untuk kita bersama. Semoga hari ini kita selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dilimpahkan kebahagiaan yang luar biasa, kesehatan yang tidak habis-habisnya ya. Baik Bapak, tadi berbicara tentang tema kita hari ini adalah sanksi dari pencegahan hingga penindakan hukum pidana terhadap narkoba, judi, dan korupsi.
0: Iya, betul.
1: Ketika kita melihat tiga tindak pidana ini adalah merupakan tindak pidana yang hari ini sangat menghancurkan masa depan bangsa.
0: Betul.
1: Sehingga tidak salah kalau seandainya tiga tindak pidana ini dikategorikan sebagai extraordinary crime. Kenapa demikian? Karena ketiga kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat merugikan. Kalau kita lihat dari judi umpamanya, itu adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan perekonomian keluarga, begitu Bapak ya?
0: Iya betul.
1: Kenapa? Karena memang ini merupakan suatu hal yang bergantung kepada untung-untungan gitu. Begitu juga dengan tindak pidana narkotika atau narkoba. Kita melihat ini adalah merupakan suatu hal yang sangat menakutkan. Setiap hari ada saja korban pengguna obat-obatan terlarang gitu ya.
0: Iya.
1: Yang tidak hanya mengancam orang-orang yang sudah dewasa, tetapi yang sangat mengkhawatirkan hari ini adalah korbannya sudah termasuk kepada anak-anak, remaja, bahkan orang-orang dewasa. Artinya di sini apa? Ini sangat menghancurkan masa depan bangsa kita karena ini menghancurkan sumber daya manusia itu sendiri. sebagaimana kita ketahui, untuk melanjutkan masa depan bangsa ini, kita butuh mm-hmm. sumber daya manusia yang memiliki moral, memiliki kekayaan intelektual, sehingga negara ini bisa diusung kemana arah kebaikan yang akan memberikan perkembangan yang luar biasa. Nah, tetapi dengan adanya narkoba ini, hari ini anak-anak kita yang umur 2 tahun saja sudah diberikan lem gitu ya.
0: Yeah.
1: Belum mm-hmm. lagi obat-obatan terlarang seperti ganja, putau, mm-hmm. sabu-sabu dan lain sebagainya yang betul. Hari ini sangat meresahkan sekali gitu.
0: Betul.
1: Nah, kemudian perjudian. Nah, ini adalah salah satu perbuatan pidana yang the white collar crime, yang artinya pelaku bukan orang-orang atau bukan dari kalangan masyarakat biasa, tetapi dari masyarakat atau kalangan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang ketika kita berbicara ilmu pengetahuan tentu mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yeah. Namun perbuatan ini sangat meresahkan. Kenapa? Karena sangat berdampak besar kepada masyarakat kita, terutama dalam keuangan negara, sehingga akan sangat menghambat pembangunan bangsa ini. Yeah. Yang korbannya tidak hanya 1, 2, atau 3, bahkan ribuan orang, dan bukan dari kalangan menengah ke atas korbannya, tapi justru yeah. dari menengah ke bawah yang membutuhkan subsidi kehidupan dari bangsa ini. Tetapi justru aparat-aparat ya oknum-oknum yang memiliki kewenangan justru yang mengambil alih kekayaan pribadi dengan menggunakan uang negara. Begitu Bapak.
0: Oke, okay. Baik. Ini luar biasa nih penjelasannya ya. Tapi mungkin harus kita tanya-tanya lagi mungkin dari segi public speaker agar mereka mudah paham dengan apa yang akan kita bahas. Oke, okay. Sebelum masuk ke penindakan ini Pak, tentunya pencegahan menjadi langkah yang sangat penting ya. Menurut Mbak Nobel sendiri, seperti apa strategi pencegahan yang ideal agar masyarakat khususnya generasi muda tidak terjumus dalam narkoba dan perjudian? Kalau kita melihat nih seperti tadi ya Mbak cerita tentang anak umur 2 tahun sementara mungkin ngelem, itu ada di sekitar kita, bahannya ada dan mudah dijangkau. Kemudian juga seperti judi ya, sekarang judi online mungkin lebih dikenal. Ini akan melalui HP nih, secara online itu gampang sekali diakses. Ya, tapi mungkin ada langkah-langkah ideal yang penting dalam strategi pencegahan untuk agar masyarakat khususnya generasi muda tidak terjerumus. Kira-kira mungkin bisa dicerita nih Mbak, strategi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat?
1: Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang tidak henti-hentinya kita gaungkan. Gimana sih caranya memberantas kejahatan di dunia ini gitu ya Bapak?
0: Betul.
1: Nah, secara kriminologi menurut Bapak Edwin H. Sutherland, kalau dulu waktu saya menjadi seorang mahasiswa itu selalu digaungkan oleh dosen saya, mm-hmm. bahwasanya menurut Bapak kriminologi kejahatan itu tidak akan pernah habis-habisnya.
0: Okay.
1: Sampai kiamat nanti. Kenapa? Mm-hmm. Karena menurutnya selagi ada masyarakat maka kejahatan akan selalu ada katanya.
0: Iya.
1: Tetapi masyarakat atau hukum itu hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan perlindungan. Nah,
0: iya.
1: Inilah kita kenal bahwasanya ada hukum pidana di tengah-tengah kehidupan kita hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita mendengar hukum pidana, mungkin yang kita dengar adalah atau yang kita ingat adalah sanksi
0: yeah.
1: atau punishment, gitu mm-hmm. ya.
0: Betul.
1: Padahal sejatinya menurut Simon, hukum pidana itu bukan hanya menggambarkan punishment saja,
0: mm-hmm.
1: tetapi sejatinya hukum pidana itu adalah alat yang digunakan oleh negara untuk mm-hmm. memberikan perlindungan kepada masyarakat.
0: Yeah. Betul.
1: Nah, bagaimana cara menangani kejahatan itu? Kan ini pertanyaan yang selalu kita pertanyakan, karena selalu ada saja kejahatan. Setiap perkembangan zaman, setiap pertambahan manusia, kejahatan itu pun semakin meningkat.
0: Betul.
1: Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sehingga kita membutuhkan substansi-substansi aturan, membutuhkan aparat penegak hukum, dan juga membutuhkan masyarakat yang aware terhadap hukum itu sendiri, yang peduli dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, menurut Lauren M. Friedman, untuk mengatasi kejahatan itu maka perlu penegakan hukum.
0: Iya.
1: pertama, penegakan hukum itu ya kalau kita berbicara tentang kejahatan tentu harus ada hukum pidana gitu ya.
0: Yeah.
1: Yang digunakan sebagai ultimum remedium. Artinya hukum ini kita gunakan untuk upaya terakhir sebagai alat bagi negara. Mm-hmm. Supaya masyarakat ini, pertama yang seperti saya bilang dari awal, hukum pidana itu bukan serta-merta untuk memberikan sanksi kok kepada pelaku gitu. Yeah. Tetapi tujuan utama hukum pidana ini adalah memberikan perlindungan. Pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat.
0: Yeah.
1: Nah, artinya apa di sini? Dengan adanya punishment, orang yang melakukan perbuatan pidana, mm-hmm. dia berupaya untuk tidak melakukan perbuatan lagi.
0: Okay.
1: Dengan adanya efek jera yang diberikan oleh hukum pidana.
0: Yeah.
1: Kedua, orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, maka dia melihat orang yang dihukum tidak melakukan perbuatan tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Nah, jadi strategi yang kita lakukan pertama apa? Yang menurut oleh Friedman tadi, tiga unsur penegakan hukum yang sangat penting. Pertama, terletak pada substansi hukum itu sendiri atau legal substansi. Nah, kita lihat di sini, pertama kita harus membutuhkan aturan yang pasti, aturan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pertanyaan kita, apakah kita sudah punya legal struktur ataupun mempunyai legal substansi atau hukum yang mengatur masyarakat kita dari segala lini?
0: Yeah.
1: Termasuk perjudian kah di sini, narkotika kah di sini, korupsi kah di sini? Pertanyaannya, kita sudah punya.
0: Mm.
1: Tetapi kenapa masih ada tindak pidana perjudian, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, bahkan mm-hmm. jumlahnya semakin meningkat gitu. Nah, itu kembali lagi kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana legal struktur kita atau mm-hmm. penegak hukum kita dalam melaksanakan undang-undang ini?
0: Mm-hmm.
1: Apakah sudah maksimal? Apakah sudah sesuai dengan sistem atau prosedur yang sudah diatur di dalam hukum beracara?
0: Iya.
1: Yeah. Ini penting. Kenapa? Karena hari ini, mohon maaf ini Bapak, kita bilang saja ini bukan rahasia antara individu dengan individu, tapi sudah rahasia umum.
0: Iya, yeah, betul.
1: Masih banyak prosedur-prosedur yang kita langkahi, mm-hmm. banyak prosedur-prosedur yang kita hilangkan. Padahal menghilangkan prosedur ataupun sistem yang sudah dibuat dalam undang-undang itu adalah peluang terjadinya kejahatan.
0: Oke, iya.
1: Nah, yang ketiga, ketika kita sudah punya legal substansi, kita sudah punya legal struktur, kita lihat bagaimana legal culture yang dimiliki oleh masyarakat. Mm-hmm. Masyarakat kita care nggak dengan kondisi masyarakat yang lain?
0: Yeah.
1: Mereka peduli nggak dengan perkembangan masyarakat? Kembali lagi kepada apa yang dikemukakan oleh Edwin Hutterland, masyarakat ini memiliki jiwa menyimpang itu tidak belajar dari dirinya sendiri, tetapi dia belajar dari lingkungannya. Milieu itu sangat mendukung terjadinya perbuatan pidana.
0: Mm-mm.
1: Nah, kan? Artinya apa? Ketika kita sudah punya aturan yang bagus, mm-hmm. kita punya aparat penegak hukum yang dapat dipercaya, maka masyarakat harusnya juga punya punya bargaining, punya kepedulian terhadap lingkungan. Bukan hanya ya tidak mempedulikan keadaan atau lingkungan sekitar.
0: Yeah.
1: Nah, hari ini yang terjadi, kita lihat masyarakat kita, kalau dulu saya karena saya adalah orang Minang,
0: mm-hmm.
1: saya orang Padang, itu memang masyarakat Minang itu adalah masyarakat yang penuh dengan adat, artinya kolektifnya sangat tinggi gitu ya,
0: mm-hmm.
1: artinya ketika ada suatu hal yang salah itu langsung diingatkan.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau saya dulu umpamanya agak berpakaian ketat saja, itu akan bilang sama tetangga, jangan pakaian yang itu nggak bagus dilihat gitu.
0: Iya.
1: Nah, hari ini itu di tengah-tengah masyarakat kita itu tidak ada lagi. Bisa mm-hmm. kita bilang bahwasanya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain bertetangga saja takut memberikan teguran-teguran mm-hmm. kepada masyarakat yang lain. Nah,
0: yeah.
1: ini adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang semakin bertambah banyak, mm-hmm. semakin bertambah kualitasnya. Nah, apa strategi yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan ini? Pertama, mm-hmm. kita harus ikut serta. dalam penegakan hukum itu sendiri. Okay. Jangan kita yang memulai. Mm-hmm. Ini mohon maaf saja, terkadang ketika aturan mengatakan A, kita sebagai masyarakat mungkin tidak bisa merubah aturan dengan sangat cepat. Tetapi kita bisa merubah budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh, kita jangan menormalisasi yang namanya pungutan liarkah, mm-hmm. jangan menormalisasi pergaulan-pergaulan bebas, yeah. jangan menormalisasi permainan-permainan yang memberikan taruhan. Mm-hmm. Nah, ini kemarin mahasiswa saya melakukan penelitian, Bapak.
0: Yeah.
1: Katanya di kampung dia itu sudah banyak terjadi judi online. Okay. Yang rata-rata pelaksanaan ataupun perbuatan tersebut dilakukan di warung-warung. Mm-hmm. Yang artinya itu sudah dilihat oleh kasat mata, oleh oleh masyarakat banyak. Tetapi kenapa itu tidak ditangkap oleh pihak yang berwenang, Ibu, katanya. Mm-hmm. Kemudian saya bertanya, apakah perangkat adatnya pernah menganggap ini sebagai suatu perbuatan yang salah? Nah, itu dia.
0: Yeah.
1: Menganggap ini adalah sebagai suatu permainan yang memberikan hiburan. Mm-hmm. Sementara ini adalah perbuatan pidana. Yang artinya perbuatan ini tidak hanya merugikan perekonomian keluarga. Salah satu penyebab terjadinya tinggi angka perceraian di Aceh Tengah adalah salah satunya adalah pertengkaran yang terus-menerus. Penyebabnya bukan faktor ekonomi yang dia tidak punya penghasilan tetap, tidak Bapak. Tetapi penyebabnya adalah suaminya main judi online terus.
0: Yeah.
1: Jadi penghasilan yang dia dapat habis untuk main judi terus. Mm-hmm. Nah, perempuan mana yang tahan dengan hal yang demikian?
0: Betul.
1: Nah, jadi ini yang kita lihat. Masyarakat kita menganggap terlalu menormalisasi yang namanya pungli, terlalu menormalisasi pergaulan-pergaulan bebas alah namanya mm-hmm. anak remaja. Padahal itu adalah peluang-peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku bagi para remaja atau juvenile delinquent.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang ketiga itu dia saya bilang tadi, kita menganggap judi adalah sebagai suatu permainan mm-hmm. untuk mengisi-ngisi waktu.
0: Yeah.
1: Padahal judi adalah perbuatan pidana yang merusak perekonomian bangsa dan perekonomian negara. Mm-hmm. Jadi selain kita sebagai masyarakat yang melihat, harusnya kita bisa memberikan sedikit perhatian agar perbuatan tersebut tidak berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam artian, kita juga harus memberikan sedikit peringatan, paling tidak kita masyarakat bisa bersama-sama menganggap itu adalah perbuatan yang salah di mata hukum dan mm-hmm. juga dapat merugikan kita sebagai masyarakat banyak. Begitu Bapak.
0: Oke, okay, baik. Uni Nopil, banyak sekali pembahasannya yang sudah digambarkan untuk kita semuanya. Cuma kan ini masyarakat, Uni, kalau kita melihat ya, kan mereka cuma memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Tetapi seperti judol narkoba, ini kan kebanyakannya harusnya urusan pemerintah ya. Pemerintah ikut serta juga, artinya untuk mencegah ini terjadi. Misalnya judi online, ya kan? Kalau hal ini bisa ditutup begitu kan, di aplikasinya bisa ditutup dengan segala cara begitu, atau mungkin dengan narkoba itu sendiri ya, kita semua tahu ini efeknya sangat luar biasa kepada masyarakat, apalagi kalau judi online hari ini sudah merambah kepada mahasiswa, bukan hanya kalangan pemuda di desa saja, tetapi juga ke pejabat juga, kemudian ke aparat juga. Kita mendengarnya dari kisah-kisah yang sudah diceritakan, ada yang mungkin suami istri polisi begitu kan, sudah pernah ceritanya kita dengar, bahkan terjadinya pembunuhan, bahkan perceraian akibat judol. Ini aparat, apalagi masyarakat mungkin yang secara ilmu mungkin agak lebih berkurang daripada apa yang dimiliki oleh masyarakat. Ini peran pemerintah seperti apa harusnya, Uni, untuk mencegah hal ini supaya fasilitas yang masyarakat hari ini gunakan ini mungkin bisa aksesnya itu bisa lebih dikecilkan atau dipersempit. Kalau ya, dari kacamata seorang dosen nih, gimana, Uni?
1: Iya, baik. Nah, jadi kalau kita berbicara bagaimana sih peran pemerintah gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau tadi kita berbicara dari segi sisi masyarakat, kita perlu lebih mawas diri lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih memberikan dukungan-dukungan secara moral kepada masyarakat yang lain. Artinya apa? Jangan sampai anak-anak kita meniru perbuatan-perbuatan menyimpang dari lingkungan itu sendiri.
0: Nah, betul.
1: Ketika kita melihat dari kacamata pemerintah, nah ini yang sering mahasiswa saya melakukan penelitian, bagaimana sih peran pemerintah, bagaimana sih peran WHO dan lain hal sebagainya, Bapak. Gitu. Tentu dalam hal ini tidak lepas seperti yang kita bilang tadi, menurut M. Lau Friedman tadi, penegakan hukum itu tidak terlepas dari yang namanya legal struktur. Ini yang sangat penting gitu. Artinya aparat pemerintah dalam hal ini tidak hanya bertugas untuk melakukan penindakannya, tetapi dalam hal ini mulai dari yang namanya pencegahan, preventif. Harusnya pemerintah di sini melakukan pencegahan-pencegahan pertama melalui edukasi. Nah, harusnya masyarakat kita diedukasi bahwasanya perbuatan-perbuatan perjudian itu bukan perbuatan hiburan, tetapi itu adalah perbuatan pidana yang dapat diancam, ya, diancam dengan pidana gitu. Begitu juga tindak pidana narkotika. Nah, jadi kalau kita bilang secara undang-undang, narkoba sebenarnya bukan obat-obatan yang dilarang gitu ya, tapi obat-obatan yang digunakan baik untuk kesehatan, baik untuk pendidikan, untuk perbuatan apa, untuk ilmu pengetahuan juga. Tetapi yang salah itu adalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
0: Iya, betul.
1: Dan sekarang,
0: betul,
1: pemerintah tidak memberikan edukasi itu sendiri kepada masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya, nah ini kan kalau kita melihat kondisi, mohon maaf nih, ini tidak melihat secara mata tertutup, tetapi dengan mata terbuka ya. Kalau saya secara pribadi hari ini melihat pergaulan remaja ataupun pergaulan di Aceh Tengah hari ini sudah termasuk pada kondisi yang mengkhawatirkan. Baik dari segi pergaulan sesama remaja dalam artian sesama jenis maupun lawan jenis. Nah, tidak menutup kemungkinan peredaran-peredaran obat-obatan terlarang itu terjadi di antara mereka. Ketika hal itu terjadi, harusnya pemerintah dalam hal ini melakukan razia terhadap pergaulan-pergaulan yang demikian. Nah, tetapi, nah saya selama berapa tahun di sini, sudah hampir 12 tahun ya Pak. Jarang, hampir tidak pernah melihat adanya razia-razia seperti itu. Harusnya tidak hanya dilakukan di razia-razia di tempat-tempat umum, harusnya juga dilakukan kepada mahasiswa dan sebagainya gitu.
0: Betul.
1: Supaya apa? Supaya terlihat keberadaan pemerintah untuk mengantisipasi ataupun untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut di tengah-tengah masyarakat itu terlihat. Nah, jadi ini yang harus dilakukan. Terus yang selanjutnya adalah yang seperti dibilang tadi, bagaimana sih peran pemerintah? Ya seperti yang saya bilang, bahwasanya jangan main kedip-kedip mata dalam penegakan hukum itu sendiri.
0: Oke.
1: Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak hal-hal demikian yang terjadi. Yang seperti Bapak bilang tadi, dalam hal pengedaran narkotika umpamanya, banyak yang suami istri yang melakukan perbuatan tersebut. Banyak juga oknum-oknum yang, mohon maaf, dia anggota TNI, Polri, dan sebagainya gitu. Sehingga pengawasan-pengawasan yang demikian itu tidak dilakukan dengan maksimal. Inilah peluang-peluang besar terjadinya peredaran-peredaran obat-obatan terlarang, terjadinya perjudian, dan juga lain sebagainya itu. Apalagi korupsi gitu ya. Nah, jadi ini yang kita lihat. Nah, terutama dalam hal judi online, saya harusnya berpikir ya, harusnya pemerintah ini punya alat untuk meretas. Nah itu kan ada loh, alat untuk meretas judi-judi online tersebut.
0: Betul.
1: Sehingga masyarakat itu tidak bisa menggunakan secara bebas.
0: Iya,
1: kenapa
0: betul,
1: kita tidak menggunakan atau menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan masyarakat banyak? Karena apa? Karena akibat dari perbuatan tersebut sangatlah banyak terjadi. Belum angka perceraian, pembunuhan, apalagi penganiayaan.

0: sudah di pinggir jurang ya Uni. Padahal kalau dilihat dari perangkat hukum kita ini kan sudah sangat lengkap ya, selain anggota Polri, TNI, aparat hukum segala macam, juga kita ada ada syariat Islam juga yang mungkin bisa mengayomi sebenarnya bagi anggota Polri, TNI untuk dapat segera menindak berbagai hal mungkin yang terjadi, seperti juga Satpol PP yang dulu kita sering melihat mereka senantiasa menusuri jalan-jalan yang mungkin rawan dengan berbagai kejahatan, ya kan? Cuman mungkin apa yang terjadi Uni? Kenapa ini tidak kenapa tidak terjadi? Sementara secara perangkat hukum kita sudah lengkap, secara syariat kita sudah daerah yang bersyariat Islam. Apa yang terjadi Uni sebenarnya?
1: Jadi kalau kita berbicara tadi, kita sudah punya aturan yang bagus ya, kita sudah punya aparat penegak hukum yang lengkap gitu ya.
0: Iya.
1: Tetapi kenapa masih terjadi hal-hal yang ya kalau saya kembalikan lagi ini mungkin karena akhir zaman ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita kembalikan kepada konsen ketuhanan kita gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kenapa sih hal ini masih terjadi? Ya karena belum maksimalnya itu tadi gitu.
0: Okay,
1: Pak. Jadi ketika, mohon maaf, saya bilang kita terlalu menormalisasi yang namanya pungli.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu contoh Bapak karena saya adalah seorang dosen, maka saya selalu berpikir bahwasanya ketika apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya A, maka nanti akan keluarnya A.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga saya selalu tidak menormalisasi adanya gift ataupun hadiah-hadiah sekecil apapun dari mahasiswa saya ke saya.
0: Okay.
1: Kenapa demikian? Karena itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan secara undang-undang. Meskipun undang-undang membatasi yang namanya gratifikasi itu jumlahnya minimal 1 juta kok Bu gitu.
0: Yeah.
1: Tapi secara hukum agama itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ketika nanti mahasiswa saya keluar, dia pasti akan berharap akan ada mahasiswa lainnya akan memberikan dia hadiah. Oh, Bapak lihat di tengah-tengah masyarakat kita, ini mohon maaf nih, bukan bermaksud saya ingin memberikan suatu pernyataan bahwasanya itu adalah salah, tidak. Tetapi bagi saya itu adalah suatu perbuatan yang tidak patut dinormalisasi. Di hari guru contoh, semua murid selalu membawakan hadiah untuk gurunya.
0: Betul.
1: Nanti coba Bapak bayangkan, satu sekolah ada 10 murid yang memberikan hadiah. 10 murid itu nanti akan menjadi guru lagi dan dia akan berharap seperti itu lagi dari tuanya.
0: Oke. Okay.
1: Maka dari hal yang demikian kecil itulah yang akan terjadi hal-hal yang demikian. Itu dari segi masyarakat. Yang kedua, kita lihat dari segi aparat penegak hukum. Undang-undang mengatakan A, apakah A itu dilaksanakan dengan sepenuhnya? Nah ini yang kita lihat, dari penegakan tindak pidana korupsi saja. Dulu sebelum ada KPK, penyelesaian atau penyelenggaraan penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh jaksa, kejaksaan. Tetapi kenapa bisa berubah? Karena adanya oknum-oknum yang bermain dalam penyelesaian tindak pidana tersebut.
0: Okay.
1: Akhirnya mosi kepercayaan masyarakat pudar terhadap lembaga tersebut.
0: Betul.
1: Hinggalah dibentuk lembaga independen yang kita sebut hari ini sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Okay.
1: Tetapi apakah itu sudah maksimal? Tentu belum.
0: Belum.
1: Masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada hal-hal yang bermain di dalam dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya Novel Baswedan, nah itu adalah salah satu kekurangan masyarakat kita juga gitu ya. Jadi penegakan hukum itu memang memerlukan suatu hal yang sangat tantangan yang luar biasa gitu ya. Nah jadi itu kita lihat, jadi kalaupun kita punya struktur substansi yang bagus tetapi aparat penegak hukum kita tidak bagus, ditambah dengan masyarakat kita tidak peduli, maka inilah yang terjadi hari ini. Masyarakat kita hari ini tidak mau tahu apa yang terjadi, ya saya tidak peduli. Yang penting hidup saya masih aman-aman saja, ya sudah.
0: Okay.
1: Dan gak masalah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi makanya penegakan hukum itu tergantung kepada tiga hal tadi itu Pak. Struktur undang-undang yang bagus, penegak hukum yang bagus, dan juga masyarakat yang peduli atau budaya masyarakat yang bagus dalam penegakan hukum itu sendiri. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ya kita lihat. Kita evaluasi letak lagi, bagaimana penegakan hukum kita, bagaimana masyarakat kita dalam menghadapi suatu persoalan-persoalan yang di tengah-tengah masyarakat yang ada.

0: Nah, jadi makanya menurut Edwina Sutherland, kalau mau kejahatan itu angkanya sedikit, maka tingkatkanlah kepedulian di antara lingkungan kita. Jadi bukan hanya membiarkan hal itu terjadi, tetapi justru memberikan perhatian terhadap persoalan itu. Begitu, Bapak.
1: Oke, baik. Tingkatkan kepedulian ini ya terhadap keadaan di sekitar kita ya. Oke, baik, untuk generasi muda Tanah Gayo nih, yang mungkin Uni sampaikan tadi bahwa keadaannya ini mereka sepertinya sudah mengkhawatirkan ya. Mungkin pesan apa yang ingin disampaikan agar mereka mampu menjauhkan diri dari narkoba, judi, dan berbagai perilaku yang dapat membawa mereka berhadapan dengan hukum, Umi?
0: Oke, baik. Kita di Tanah Gayo adalah daerah yang hidup dengan adat dan agama, gitu ya.
1: Iya.
0: Dalam artian di sini kita punya landasan-landasan kehidupan yang tidak diatur dalam hukum tertulis, tetapi itu sudah ada sebelum hukum tertulis itu ada.
1: Oke.
0: Artinya apa? Ada pedoman-pedoman sosial atau patokan-patokan sosial yang menjadi landasan bagi kita para pemuda-pemudi yang ada di Gayo, yang menjadi yang menjadi tolak ukur untuk bertingkah laku.
1: Yeah.
0: Ada namanya adat sumang gitu ya.
1: Betul.
0: Ada sumang pelangkahan, ada sumang
1: pecarakan,
0: ada sumang pergaulan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jangan tinggalkan patokan-patokan sosial yang dulu ada. Jangan tinggalkan aturan-aturan agama yang sudah diajarkan oleh ajaran agama kita. Meskipun mohon maaf nih, kita ini yang Islam kita ini adalah Islam keturunan, pasti akan tahu meskipun kita pelajari, tapi orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya yang hak dan batil itu punya batasan-batasan dalam bertingkah laku.
1: Oke.
0: Nah, yang ingin saya sampaikan adalah batasi pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sejatinya remaja ataupun anak-anak muda itu sangat rentan dalam persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Sehingga kita harus bisa memilih pergaulan mana yang bermanfaat untuk saya dan mana pergaulan yang tidak memberikan manfaat untuk saya.
1: Okay.
0: Jadi kita harus pertama memilih pergaulan, yang kedua harus mampu mengontrol diri. Nah, jadi kita harus mampu mengontrol diri, jangan hidup hedon seperti apa yang kita lihat di sosial media. Tetapi kembalilah kepada patokan-patokan sosial, karena menurut Jeremy Bentham ya, karena saya orang hukum ini Pak. Jadi para ahli hukum itu mengatakan ketika kita menghilangkan patokan-patokan sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, maka pada saat itulah hukum itu hidup. Jadi generasi muda Gayo hari ini tidak lagi mengerti apa saja adat sumang, dan pada saat inilah mereka kembali kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan adat-adat sumang mereka. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kontrol diri, kemudian peran keluarga sangat penting dalam hal ini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi hari ini anak-anak saya lihat, saya pernah ke lapangan Musara Alun gitu ya.
1: Iya.
0: Pergi lari pagi bersama suami. Di situ saya melihat anak-anak muda menggunakan, mohon maaf, pakaian yang ketat yang memang harusnya tidak pakaian orang Gayo keluar gitu.
1: Iya.
0: Kemudian saya bertanya, nak, pakaian kayak gini dari rumah ke atau diganti di sini? Dari rumah, Bu. Jadi mamanya tahu, bapaknya tahu, tahu gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ini ada sudah terjadinya penyimpangan-penyimpangan kehidupan remaja kita, bukan hanya atas keinginan individu mereka sendiri, tetapi tidak adanya pengawasan atau kurang pengawasan dari rumah. Nah, ini yang sangat penting. Nah, jadi ketika pengawasan dari rumah renggang atau kurang, maka peluang-peluang terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dari tingkah laku remaja itu sangat besar sekali, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi ini itu saran dari saya.
1: Oke. Okay. Baik, ini Uni terima kasih nih sudah bersama kita ya, dan sudah saran juga untuk dataran tinggi Tanah Gayo. Jadi pertanyaan terakhir Uni ya, dari tema kita hari ini, dari pencegahan hingga penindakan, apa langkah yang paling penting yang menurut Uni harus dilakukan secara bersama-sama ya, secara bersama-sama pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, juga keluarga dan masyarakat, sehingga apapun yang menjadi bagian yang merusakkan masyarakat ini bisa dicegah dan dijauhi dari oleh masyarakat.
0: Baik, Bapak Ibu pendengar semua yang saya hormati, dari pembahasan kita tadi maka kita pahami bahwasanya narkoba, perjudian dan korupsi bukan hanya persoalan perbuatan melanggar hukum, tetapi sejatinya perbuatan ini adalah perbuatan yang berdampak luas terhadap masa depan bangsa dan negara. Sehingga dalam hal ini pencegahan harus kita mulai dari keluarga, dari lingkungan pendidikan, dari masyarakat, dan yang sangat penting adalah dari pemerintah itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan melalui penguatan nilai moral, peningkatan kesadaran hukum, dan budaya hidup di tengah masyarakat kita. Nah, jadi ini bukan hanya suatu perbuatan yang dapat merugikan individu, tetapi merupakan perbuatan yang dapat menghambat pembangunan, menghambat kemajuan masyarakat, dan juga menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Maka kita sebagai masyarakat harus selalu meningkatkan kontrol diri, meningkatkan kualitas diri, dan juga memiliki integrasi yang tinggi, begitu ya. Dan juga kita tidak boleh lalai dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak anak-anak kita. Jadi selalu tingkatkan kepedulian terhadap anak-anak kita. Kita selalu melakukan pengawasan terhadap mereka, dan juga pemerintah diharapkan lebih bekerja keras untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan ini di tengah-tengah masyarakat dengan menambah kepedulian terhadap masyarakat, bukan hanya bekerja di kantor, tapi juga harus melihat ke tengah-tengah masyarakat dan juga mencari jalan keluar untuk pencegahan tersebut gitu. Jadi bukan hanya dari segi penindakan mempidana pelaku saja, tetapi juga mencarikan jalan keluar agar masyarakat yang lain tidak terlibat dalam perbuatan tersebut. Karena hukum pidana itu tujuannya bukan hanya memberikan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat banyak. Begitu, Bapak.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita telah sampai di penghujung dialog program Sanksi dengan tema dari pencegahan hingga penindakan hukum pidana hadapi narkoba, judi, dan korupsi. Banyak hal penting yang telah kita bahas pendengar, mulai dari pentingnya pencegahan, peran keluarga dan lingkungan, juga pemahaman terhadap hukum, hingga pentingnya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana. Oke, baik, terima kasih, kita sampaikan kembali untuk Unino Pilguspira SAMH Akademisi Ian Takengon yang telah meluangkan waktunya dan berbagi pengetahuan serta pandangan bersama pendengar RRI Rimbaya. Terima kasih banyak, Undi.
0: Ya, sama-sama, Bapak.
1: Iya,
0: maaf untuk dengar apabila ada salah-salah
1: kata. Iya, oke, sama-sama, Undi. Mudah-mudahan waktu yang lain kita juga dapat berbincang untuk tema-tema yang berbeda, Undi, ya.
0: Baik, insyaallah.
1: Oke, baik. Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, semoga dialog hari ini tak berhenti sebagai informasi semata, tetapi menjadi pengingat bahwa kita semua untuk lebih memahami hukum, menjauhi narkoba dan perjudian, serta bersama-sama membangun budaya anti korupsi. Oke, baik, Sabang Jibro ya, pamit dari program Sanksi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap bijak, kenali hukum, dan jadilah bagian dari masyarakat yang sadar serta taat hukum. Dan pendengar, tentunya kita ingat sama-sama ya, kita ulang sama-sama agar terus kita tingkatkan kepedulian kita kepada lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Bagaimana apabila melihat anak-anak kita yang mungkin merokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, ini juga bagaimana kita ada kekuatan untuk sampaikan kepada mereka, untuk cegah mereka dari hal-hal yang sifatnya negatif tentunya. Oke, baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Bila topik walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik, mendengar 48 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Satu buah permintaan lagu sudah hadir ke meja studio ya. Kali ini berasal dari Kak Muna. Apa kabar Kak Muna, sehat? Mudah-mudahan sehat ya, dan tentunya dimudahkan dalam segala urusannya hari ini, dilancarkan untuk rezeki-rezekinya. Salam sehat, salam kompak terus dari RRI Rimbaraya. Ini dia Kesa Lepronka, tak ingin usai untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar, 7 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama kami ya di kanal inspirasi RRI Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar, memang segala sesuatu harus dikerjakan dengan hati ya. Berbicara dari hati, bercakap dari hati, bertegur sapa dari hati, karena segala sesuatu yang berasal dari hati itu adalah kejujuran, itu adalah keikhlasan, itu adalah kemurnian jiwa kita semuanya. Baik, untuk lagu berikut ya dari BCL kita hadirkan, masih penuhi permintaan dari Kak Muna seputaran asir-asir bawah. Ini dia Bunga Citra Lestari dari hati.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kita bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan berbagai informasi dan perkembangan terbaru seputar dunia olahraga, baik dalam negara maupun luar negara. Bagi Anda tentunya pencinta olahraga, tentunya program ini sayang untuk dilewatkan. Berbagai kabar terkini, prestasi atlet, kompetisi, hingga perkembangan olahraga nasional akan menjadi bagian dari informasi yang hadir untuk Anda. Oke, baik, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payang Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandung Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
2: Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul agregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2002. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam luar negeri siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda. Di penghujung babak pertama, pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso. Ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibanding tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang bunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya sehingga ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 yang lalu dan 6-7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menang zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawannya hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah main dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan membalikkan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat.
4: Beaucoup de moments le match avec le ballon.
2: Selanjutnya, Lyon akan dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, semoga

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026. Di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah melakukan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain. Bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama, dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
2: Ajan, la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026. Setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk balik unggul. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohib Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Alexem Leo Si dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Riawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan bulan pertama sekaligus pemain nomor dunia An Seong dari Selatan. Meskipun menjadi laga, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya tanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Kevin Indonesia, Amrinita, Tehanova, Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 Sumatera, untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwaya Gianyar. Malam tadi masih sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain kasih gas 2 pertandingan 6 poin hari ini tidak mudah karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat, tapi untuk semua pemain kasih gas 2 pertandingan 6 poin hari ini tidak mudah karena Bali juga memang main bagus dan kita sulit, tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya ini dua tim sangat baik, ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin. Pertandingan Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Fabinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Fabinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Defao. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal menjalankan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 27 menit sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, setelah tadi kita ikuti ya program Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta, kita kembali ke studio program 1 RRI Rimba Raya. Oke, baik, mudah-mudahan informasi olahraga yang sudah dihadirkan tadi dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk informasi-informasi teraktual dan terbaru dari dunia olahraga, tak terkecuali untuk olahraga-olahraga populer di Indonesia maupun dunia, apalagi kalau bukan sepak bola. Oke, baik, untuk Anda masih stay together with us di 90,1 MHz ya. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan. Apa kabarnya di pagi jelang siang hari ini? Semoga sehat, semangat, urusannya lancar, rezeki juga dimudahkan, dan yang paling penting semangatnya jangan sampai kendor ya. Edisi hari ini pendengar Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Ya, walaupun masih dalam suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa ya. Semangat kemerdekaannya pun tentu tidak boleh berhenti setelah tanggal 17 Agustus saja. Semangat bekerja, semangat berkarya, semangat belajar, dan semangat mencari rezeki yang halal. Dan tentunya juga semangat memberikan yang terbaik terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentunya masih bersama Bang Cibro ya, kita temani Anda dalam program Selamat Pagi Jelang Siang. Iya, hari ini spesial ya, Rabu, semangat harus selalu seru ya. Jadi buat yang sedang bekerja, di perjalanan, di kebun, di kantor, di warung kopi, ataupun yang sedang santai di rumah, jangan kemana-mana, kita akan ngobrol santai, berbagi sapaan, hadirkan lagu-lagu pilihan, dan tentu saja menemani aktivitas Anda sampai nanti program ini selesai. Oke, baik, berikut satu buah lagu yang mudah-mudahan senantiasa menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Lumpuhkanlah ingatanku tentang dia. Tentunya untuk hal-hal yang tidak baik ya, untuk hal yang tidak pantas diingat, ingat baiknya saja, yang jeleknya lumpuhkan saja pikiranku untuk dia ya. Oke, baik, dari Geisha untuk Anda semuanya.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

harus kembali setelah memilih pergi. Hati ini bukan stasiun, tempat seseorang yang datang dan pergi sesuka hati. Jika dahulu memilih meninggalkan, biar langkah ini tetap menjadi kenangan. Tak perlu kembali mengetuk pintu yang tak pernah kau tinggalkan dalam diam. Jika suatu hari kita kembali berpapasan, tak perlu menyapa, tak perlu menoleh. Berjalanlah seperti dua orang asing yang tak pernah saling mengenal. Sebab tidak semua yang pernah dekat harus kembali menjadi dekat. Ada perpisahan yang cukup diterima, ada kenangan yang cukup disimpan, dan ada hati yang akhirnya belajar berkata, "Terima kasih pernah singgah, tetapi kali ini jangan kau kembali."

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang. Wuhuu.
0: Er, aku jagani buri Er. Kemunduran orang aku, Er.
1: Sayang. Hei, senyum, hei.
2: Awas, terus.
1: Sayang, senyum, boy.
0: Hei. Nah, kiko ngono terus. Waduh, lah kok orang iso iki? Lah kok piye iki? Iki piye iki? Lah kiko kepotong iso. Wis.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hanging kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Yes!
7: Apa sih yes?
6: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
7: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
6: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
7: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
6: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
8: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
9: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
8: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
9: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
8: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
9: Wah, hebat putri cantik Papa.
8: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
9: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
8: Oke, Papa.
10: Oke, baik pendengar, 5 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat di formasi 12 waktu Menir, kita akan hadirkan program seni musik tradisional dan budaya. Yang akan menjadi narasumber kita hari ini ada spesial ya, dari seputaran Kampung Pantan Bosara, Kecamatan Batu Nitnang ya. Ada orang tua kita yaitu Bapak Rohimun atau Rapi Rohimun ya, atau juga sering dikenal dengan Wong Deso, atau juga sering dikenal dengan Bujang apa ya. Nanti kita dengarkan kembali ya, dengan temanya Semangat Kemerdekaan Semarak Budaya Hari Ulang Tahun RRI ke-81 di Kecamatan Batu Lintang. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang, satu buah single yang sangat manis ya. Mudah-mudahan Anda suka ya, seperti saya suka juga untuk lagu ini dari grup vokalnya The Rain. Dengan tajuk lagunya berjudul Mendengar Kabar. Ini dia untuk Anda, yang untuk Anda masih stay bersama kami, ya ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Hei, jangan lupa bahagia.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Iya. Oke, saat ini pendengar kita masuki program seni musik tradisional dan budaya ya. Di ujung telepon sudah bersama kita ada Pak Rohimun yang akan menjadi narasumber kita dalam tema Semangat Kemerdekaan Semarak Budaya Hari Ulang Tahun ke-81 di Batu Lintang ya. Oke, baik langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Oke, baik mungkin bisa menyapa teman-teman kita yang lain ini Pak.
1: Ya, pertama gini, salam merdeka buat semuanya dan salam budaya untuk kita semua.
0: Oke, baik luar biasa. Sehat Pak ya si siang hari ini ya.
1: Pokoknya dari awal, dari sekarang sampai sekarang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa ini. Oke, Pak, mungkin bisa diceritakan kepada kita nih, untuk Pak Rahimun sendiri nih, kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, makna kemerdekaannya untuk Bapak sendiri dan masyarakat Batu Lintang seperti apa ini, Pak?
1: Ya, terima kasih, Pak. Ini atas dukungannya dan untuk informasinya Pak. Yang pertama kan sudah saya kirim itu di IG itu.
0: Iya.
1: Kan sudah Bapak sudah baca.
0: Iya.
1: Nah itu sebelumnya ini mohon maaf nih Pak.
0: Iya.
1: Ini kan untuk memperingati sebelum hari 17 Agustus.
0: Iya.
1: Itu di tentang apa itu pengajian. Apa namanya Akbar?
0: Iya, betul.
1: Itu untuk memperingati para pahlawan yang sudah gugur di masa-masa yang dulu, Pak.
0: Oke. Iya.
1: Semua itu di situ rangkumannya untuk berdoa, membangun kebangsaan, itu, Pak.
0: Oke. Iya.
1: Yang kedua. Itu begini Pak, dari sisi kampung Batan Musara sendiri Pak.
0: Iya, betul.
1: Ada beberapa suku yang kita harus sampaikan kepada bisa katakan media lah gitu Pak.
0: Betul, iya.
1: Yang pertama suku Gayo. Yang kedua suku Jawa. Suku Batak.
0: Iya.
1: Suku Aceh.
0: Iya,
1: Palembang. Sunda terakhir Pak.
0: Oke.
1: Suku ini bisa menjaga budaya dan kebangsaan kita sekarang ini Pak.
0: Iya.
1: Bersatu untuk membangun khususnya untuk kampung Batan Musara Pak.
0: Oke. Oke, baik untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Suasana dan antusiasme masyarakat Batu Lintang sendiri dalam menyemarakkan peringatan HUT ke RI ke-81 tahun kemarin seperti apa nih Pak?
1: Nah, oke. Itu di situ kan sudah ada diterangkan terlampir untuk perlombaan 3L kan itu.
0: Iya.
1: Di situ terampir semuanya ada Pak untuk keindahan kerapian dan apa namanya keindahan semua kebersihan Pak.
0: Oke.
1: Nah, jadi K3L ini untuk mendukung khususnya warga Batan Musara bisa agar bisa menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban semuanya Pak.
0: Oke.
1: Nah itu
0: kalau di ya silakan terus Pak, langsung Pak
1: ya. Jadi kalau untuk dana ya kan, dana untuk memeriahkan HUT ke-81 itu terkumpul dari masyarakat Batan Musara khususnya Pak.
0: Iya.
1: Para donaturnya Pak.
0: Iya.
1: Tapi memang tidak sebanyak yang kita harapkan.
0: Oke.
1: Hanya 11 juta terbagi dua golongan.
0: Iya.
1: Yang pertama untuk lomba dusun 1 sampai dusun 4 itu sebanyak 7 juta.
0: Iya.
1: Yang selebihnya untuk dana anak-anak itu ada lomba kelereng, lomba karung, dan lomba makan kerupuk.
0: Yeah.
1: Itu dana dari kampung, Pak.
0: Oke. Yeah. Dan tentunya ini swadaya dari masyarakat Kecamatan Bantu Lintang, Pak, ya?
1: Oh iya, oke, Pak. Pantan Musara, Pak.
0: Oh, Pantan Musara sendiri itu sebanyak 11 juta, Pak, ya?
1: Iya, itu dari kamu Pantan Musara, tok itu, Pak. Nggak ada masukan dari kampung lain, Pak. Itu
0: okay.
1: Khusus untuk Pantan Musara, Pak.
0: Wah, luar biasa ini, Pak.
1: Iya. Jadi itu yang dana itu dari semuanya yang 7 juta itu untuk lomba kebersihan K3L tadi, Pak.
0: Iya. Kemudian ketika perayaan kemerdekaan dipadukan dengan kegiatan seni dan budaya, Pak, yang dilombakan. Menurut Bapak nih,
1: di sini yang saya sampaikan kepada Bapak dan kepada semuanya.
0: Ya.
1: Ya, ini buat sejarah kampung Pantan Musara, Pak. Belum pernah perayaan 17 Agustus di kampung Pantan Musara yang dihadiri oleh Satam Kecamatan dan bawahannya, Pak.
0: Oh, iya. Berarti baru kali ini, Pak, ya, dihadiri oleh perangkat camat, ya?
1: Ini, Pak.
0: Wah.
1: Dan ditambah lagi seluruh rejo Kecamatan Bekasi hadir semua, Pak.
0: Wah. Yeah. Betul-betul jadi sejarah, Pak, ya?
1: Nah, inilah yang jadi dokumen untuk kampung Pantan Musara sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Jadi singkat cara mendasarnya dari 6 suku tersebut bersatu menyatu jadi Pantan Musara Musara gitu, Pak.
0: Oh iya. Kalau biasa ada pantannya, Pak, ya, tapi ketika bersatu mereka menjadi Musara. Kalau bahasa Gayo itu kan artinya bersatu, Pak, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mulai dari kebersihan semuanya, dari kegotong-royongan, kebersamaan untuk membangun apa namanya ini, kebersihan semuanya sudah tersirat dalam hati para masyarakat semuanya, Pak, antusias sekali, Pak.
0: Oke. Baik. Kemudian yang menjadi juri, apakah Bapak salah satunya kemarin untuk perlombaannya di tingkat kampung, Pak?
1: Ya, kalau saya bukan juri, bukan apa-apanya, tapi cuma mendampingi
0: saja, Pak. Oke. Baik, kalau kriteria, Pak, dari kemenangan satu tempat dilihat dari kebersihannya, ketertibannya, dan kesehatan dari kampungnya, apa saja, Pak, yang menjadi pilihan ini? Apa saja menjadi kriteria, jadi, maksudnya?
1: Kriteria untuk kampanye Musara, terutama 3L itu harus dilanjutkan dan harus dilanjutkan dan dibesarkan lagi ke depannya, Pak. Nah, itu untuk K3L-nya, Pak.
0: Oh iya, oke. Baik.
1: Soalnya yang menilai itu bukan dari kita, Pak.
0: Oh, siapa yang nilai, Pak?
1: Ada instansinya masing-masing.
0: Oke.
1: Dari Bapak Camat, dari Kepuskesmas Kecamatan. Bisa kayak lihat di foto yang ada Pak Camat dengan Rejo Kampung Pantan Musara, kan ada di
0: Pak. Oke, baik. Ada di IG, Pak, ya?
1: Ya, di IG. Yang di foto, Pak, yang di
0: foto. Yang dikirim untuk kita, Pak, ya?
1: Iya, itu okay. Ada semua lengkap itu, Pak.
0: Iya. Oke, baik. Antusiasme daripada masyarakat sendiri, Pak, kalau kita lihat dari nilai positif yang dirasakan masyarakat dengan peringatan perayaan kemerdekaan kemarin, seperti Bapak, ya. Bapak menilainya, nilai positif yang dirasakan oleh masyarakat, Pak?
1: Ya, yang saya nilaikan atau dengan masyarakat seumumnya Kabupaten Musara memang cukup antusias dan mempertaruhkan untuk kelayakan dalam satu kemerdekaan ini cukup, Pak.
0: Cukup. Iya, artinya
1: bisa katakan harapannya, Pak, ke depannya jangan sampai terhilang begitu saja Pak.
0: Iya.
1: Dilangsungkan itu Pak.
0: Iya, betul betul betul. Harus dipertahankan Pak ya, yang sudah ada yang baik harus dipertahankan tentunya nanti untuk kemajuan daripada kampung-kampung yang ada di Kecamatan Batu Lintang, khususnya khususnya Kampung Pantan Musara begitu Pak ya.
1: Iya, Pak. Jadi disampaikan juga nih Pak. Dari Bapak Camat, Bapak Camat kemarin menyampaikan untuk pengibaran bendera merah putih di kampung belum ada yang seperti Kampung Pantan Musara Pak.
0: Wih, wah.
1: Ya kan. Jadi kayak reja-reja yang sebelum apa ini yang ada yang merasa juga ya mungkin masa hibah juga Pak.
0: Betul.
1: Kepingin kenapa kami nggak bisa kan gitu Pak.
0: Iya. Ya, okay.
1: Jadi memberikan suatu semangat apa namanya tentunya kepada reja-reja yang belum bisa tampil pada tahun ini kedepannya. Harapan macam-macam harus bisa katanya.
0: Oke, baik. Itu himbauan dari Reje dan Pak Camat, Pak ya?
1: Iya, dari Pak Camat itu, Pak.
0: Oke, baik. Kemudian kemarin waktu hari hanya, Pak. Iya, hari ulang tahun RI. Apakah ada seni-seni budaya yang ditampilkan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita, Pak, di Batu Lintang?
1: Nah, di situlah yang khusus untuk ditampilkan untuk tradisi, adat, atau budaya Gayo belum itu Pak, belum ada Pak.
0: Oh belum ya.
1: Ya itu yang masih saya kemarin masih merasa kekurangan di situ Pak.
0: Oke, iya.
1: Oke. Okay. Itu terus terang saja saya kami mungkin kemarin belum terpikir ke sana Pak.
0: Oke. Okay. Baik, mudah-mudahan tahun depan dah bisa Pak ya.
1: Insya Allah, ini atas dukungannya Bapak juga dari RRI Timbaraya Pak.
0: Iya, oke, baik. Senantiasa kita dukung terus untuk kemajuan daripada Kampung Pantan Musara, begitu Pak ya?
1: Iya, Pak. Itu harapan kita semua dan harapan kami. Ya tanpa dukungan masyarakat luas pun, ya bukan siapa-apanya Pak, nggak bisa juga.
0: Oke, baik.
1: Karena bisa, karena mungkin ada jalan dan ada untuk mempersatukan warga tersebut Pak.
0: Oke, baik. Pak, kemudian begini Pak, untuk lomba kampungnya sendiri, apakah sudah diumumkan pemenangnya siapa saja Pak?
1: Itulah kemarin, ya kan, ada itu yang pakai kain sarung itu Pak. Itu ada Bapak lihat kayak di foto Bapak kain sarung itu.
0: Siapa itu Pak?
1: Itu Wong Deso.
0: Hadiah dan sekaligus penyerahan hadiah kemarin Pak ya.
1: Pokoknya sebelum hari 17 itu sudah di apa cover semua Pak. Jadi dalam 3 hari itu harus selesai pada hari itu juga Pak pembagian hadiahnya Pak, hari Senin itu Pak.
0: Iya, oke. Baik, kemudian kalau Bapak melihat generasi muda Pak, seberapa penting keterlibatan generasi muda dalam kegiatan seni dan budaya khususnya dalam momentum peringatan kemerdekaan seperti tahun ini Pak di Kampung Pantan Musara sendiri?
1: Ini khususnya atau umumnya anak muda ya, khususnya Pak ya?
0: Iya, khususnya memang anak muda.
1: Saya sampaikan lebih antusias dari sebelumnya Pak. Mulai di dalam di luarnya Pak. Strateginya semuanya mempersiapkan segala sesuatunya Pak. Anak muda semua Pak.
0: Oke.
1: Anak muda ini sebanyak 40 orang Pak.
0: Wah. Baik Pak, bagaimana caranya memanajemen anak muda nih Pak agar mereka semuanya ikut berpartisipasi dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ada di Batu Lintang kemarin?
1: Di sini letaknya Pak, letaknya manajemen untuk anak muda tidak lepas dari reja tersebut Pak.
0: Oke.
1: Jadi reja itu bagaimana cara supaya bisa untuk menampilkan yang terbaik untuk Kampung Pantan Musara Pak.
0: Oke, luar biasa ini.
1: Jadi gini Pak, kebetulan ini Pak, Reja Pantan Musara kan masih baru Pak. Begitu masuk baru, dana pun hanya 273 juta.
0: Iya.
1: Itu sempit Pak.
0: Iya.
1: Jadi Jadi untuk itu, bagaimana cara untuk merespon keinginan dan apa namanya bukan anak-anak muda itu semua di kerja semua Pak.
0: Oke, baik. Kemudian kita cerita tentang hak
1: dan dibantu oleh RGM dan semuanya masyarakat. Ya tanpa dukungan atau bantuan yang lain-lain pun ya tidak bisa juga.
0: Iya Pak. Betul. Memang semua harus dilakukan secara bersama-sama atau istilahnya gotong royong Pak ya.
1: Iya, tapi ide dan semuanya itu dari rezeki semua Pak.
0: Oke. Dan jadi masyarakat itu hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh rezeki ya, gitu Pak ya. Dan tentunya juga dan orang
1: kebetulan rezeki sekarang ini anak kita Pak.
0: Wah, kebetulan sekali.
1: Iya, dari anak uang desa.
0: Alhamdulillah gitu ya. Tapi kiprahnya harus melebihi daripada uang desa begitu Pak ya.
1: Masa bapaknya gitu.
0: Harus lebih baik gitu Pak ya. Minimal sama dengan pendahulunya begitu ya.
1: Iya, memang itu harus kita menampilkan terbaik yang sesuai dengan ya budaya ya kan. Adat istiadatnya itu harus dijunjung tinggi Pak.
0: Betul.
1: Ya tanpa itu adat istiadat dan budaya enggak dijunjung tinggi. Ya barangkali bisa hancur.
0: Iya. Oke, karena kita sudah cerita tentang budaya ini Pak. Apa pesan Pak Rahimun terhadap generasi muda Batu Lintang, ya kan? Agar mereka bangga terhadap adat budaya daerahnya sendiri dan turut ikut melestarikan budayanya. Apa pesannya ini Pak untuk mereka?
1: Ya, ini di sini letaknya untuk ada pembinaan. Di sini kan sudah ada terbagi pekerja Pak. Contoh ya kan kayak seperti apa ini apa namanya itu bagian adat ya kan. Kan langsung di situ semua ada Pak.
0: Betul ada, sekali
1: ada bimbingannya ada pelajarannya untuk melaksanakan anak muda.
0: Tapi
1: tidak semudah kita membalikkan telapak tangan
0: betul Pak. betul
1: ya. Apalagi sekarang zaman canggih.
0: Iya.
1: Kalau tidak ada kesadaran dari pemuda sendiri atau kita semua, Insya Allah tidak bisa akan maju. Tapi walaupun begitu dengan adanya medsos dan lain-lain, tapi yang saya rasakan budaya di Pantanusari ini contoh kayak kemarin antusias anak mudanya Pak.
0: Oke. Dan ini tak lepas daripada kemampuan rejenya Pak ya dalam memanajemen daripada anak muda itu sendiri, generasi muda sebagai penerus bangsa ini tentunya.
1: Itulah peranannya dalam satu wadah, itulah reje semua Pak. Jadi kalau yang lain-lain atau RGM dan petua dan sebagainya kan tinggal mengikuti bagaimana
0: betul. Dan tentunya dukungan dan support tetap Pak ya dihadirkan untuk generasi muda untuk hal-hal yang mungkin sifatnya positif begitu kan.
1: Karena gini tadi Pak, lari dari kesemuanya itu kan tidak lepas dari anggaran Pak.
0: Iya, betul.
1: Bidang itu, bidang ini, semuanya anggaran. Jadi walaupun tipis anggaran, bisa masih
0: dimanfaatkan. Iya, betul sekali. Oke. Baik Pak, kalau kita melihat ya peringatan hari ulang tahun RI ke-81 ini kan sangat meriah dan semarak Pak ya. Setiap-tiap kampung ini senantiasa memberikan apa pemikirannya bagaimana senantiasa perayaan ini berjalan semarak. Bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri juga Pak. Orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri juga memperingati kemerdekaan. Ini kan sangat luar biasa kalau kita melihat. Ini sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti ini Pak? Apakah semati karena kecintaan kepada tanah air atau kecintaan terhadap budaya kita sebagai warga negara Indonesia?
1: Oke. Jadi imbuan atau ajakan atau perintah lisannya dari Pak Camat kemarin, semua Kecamatan Bekasi harus bisa mencontohkan Kampung Mata Musara, contoh kayak kemarin 17 Agustus, Pak.
0: Iya.
1: Ya, karena ini saking senangnya, saking cintanya, Pak.
0: Betul, betul.
1: RI, HUT RI yang ke-81. Dari budaya juga itu pun, Pak.
0: Iya.
1: Kebetulan, ya ginilah, terus terang saja, karena di sekarang kan semua apa inspirasi dari masyarakat semua ditampung semua, Pak.
0: Oke, oke, oke.
1: Budaya dan agama dan sebagainya itu ditampung semua. Jadi itulah yang kita untuk menerapkan dalam satu sisi untuk apa namanya kelanjutan proklamasi yang ke-81 kemarin, Pak.
0: Iya, oke, okay, baik, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, apa harapannya untuk masyarakat Batu Lintang dan khususnya Kampung Pantan Musara dalam menjaga semangat kemerdekaan sekaligus melestarikan seni dan budaya Gayo dan tentunya dengan budaya yang ada 6 suku tadi, Pak, ya, di dalamnya, ya kan? Untuk kedepannya seperti apa?
1: Iya, betul. Jadi ini saya terus terang nih, Pak, satu kekurangan bagi saya, bagi kami atau mungkin pemimpin Kampung Mata Musara, Temusu Reje. Jadi untuk melestarikan budaya atau adat istiadat atau kecintaan semuanya itu, mari kita ditingkatkan kembali untuk menerawang, melihat ke depan.
0: Iya.
1: Bagaimana untuk melestarikan budaya untuk kebangsaan kita ini, Pak?
0: Oke, okay, baik.
1: Cuma satu yang kemarin belum dilaksanakan. Bapak tadi menggol untuk budaya apa namanya atau tarian apakah?
0: Iya, betul, betul. Iya, mungkin kedepannya bisa dipikirkan, Pak, ya. Mungkin seperti di Lampahan itu yang terkenal itu seperti apa kuda lumping segala macam. Mungkin kalau di sana mungkin ada wayang goleknya atau mungkin wayang kulit pentas selama semalam suntuk begitu, Pak, kan? Jadi untuk ada yang khas begitu ketika setiap hari ulang tahun.
1: Iya. Oke. Okay. Memang gini, Pak. Memang adalah kemarin undang-undang dari anak-anak kami kan, maunya adalah gitu, Pak, katanya. Tapi karena tersangkut semua terpenggal oleh dana, Pak.
0: Oke, iya, betul. Nah,
1: jadi kemarin dana donatur pun itu orang yang bisa untuk membantu itu, Pak, karena ada bos kita di sini, Pak, bos kopi itu.
0: Iya.
1: Jadi bisa untuk menyumbangkan dana untuk lomba dan itunya, Pak.
0: Iya, oke, oke, oke.
1: Lain kali kalau ada umur panjang.
0: Amin, mudah-mudahan, Pak, ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ini lagi, Pak, satu lagi.
0: Boleh, boleh, Pak, boleh, silakan.
1: Ini, ya, kami merasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pendengar pecinta dan RRI Rimba Raya, dan khususnya untuk karyawan RRI Rimba Raya, mohon doanya agar kita diberikan kemampuan untuk melanjutkan kemerdekaan yang lebih baik lagi ke depannya, Pak.
0: Oke, okay, baik. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Oke, okay. Baik, selesai, Pak. Ada yang mau disampaikan lagi?
1: Ada, Pak, ini pribadi, Pak.
0: Boleh, silakan, Pak.
1: Kami pun kan ada itu perpustakaan, Pak.
0: Iya,
1: Perpustakaan itu kebetulan untuk sehingga mereka beliau-beliau itu untuk meninjau bagaimana perpustakaan kampung, bagaimana perjalanannya, kan itu.
0: Iya.
1: Yeah. Itu yang kedua, kami pun di depan sana ada kemarin jualan, dapatlah uang rokok kami.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak. Iya, iya.
1: Jadi, kita bisnis kecil-kecilan lah, Pak, ya.
0: Iya, iya, iya. Betul, alhamdulillah. Oke, okay.
1: Sebelumnya, Pak, salam untuk Bapak, Pak Ibro, sekeluarga, semoga diberikan kemudahan,
0: amin,
1: diberikan kesehatan,
0: amin ya Allah,
1: dan urusannya mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik untuk Bapak sekeluarga.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama juga ya, Pak ya.
1: Salam juga untuk Bapak Erik,
0: ya.
1: Bapak Ibnu, Bapak Paning, Bapak Yasman, semoga beliau juga keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah. Amin. Doa yang sama juga untuk Bapak di sana, sekeluarga juga warga dari Batu Lintang, khususnya daripada warga Pantan Musara, Pak ya.
1: Ya, Pak.
0: Amin ya Allah. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tak terasa kita sampai di penghujung dialog dalam program seni musik tradisional dan budaya dengan tema Semangat Kemerdekaan Semarak Budaya HUT RI ke-81 di Batu Lintang. Dari perbincangan kita hari ini pendengar, kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Menjaga seni, merawat tradisi, mengenalkan budaya kepada generasi muda, serta memperkuat kebersamaan masyarakat merupakan bagian dari cara kita menjaga identitas dan kekayaan budaya di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, sekali kita ucapkan terima kasih Pak ya kepada Pak Rapi Rahimun, penasihat kampung Pantan Musara yang telah hadir berbagi cerita serta pandangan bersama pendengar RRI Rimba Raya. Semoga semangat dan kemerdekaan terus menyala dan semangat budaya terus terjaga, bukan hanya hari ini Pak ya, tetapi juga kepada generasi-generasi yang akan datang. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, terus cintai budaya kita, bangga dengan identitas kita, dan mari bersama-sama menjaga warisan leluhur Tanah Gayo. Oke, baik, ada telepon juga. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jigo.
0: Selamat siang Bang Joy, apa kabar?
2: Kabarnya memosen kami Bang
0: Jigo. Nanti memosen, anu ikut lomba ke kau Bang?
2: Hah?
0: Ikut lomba ke tim memosen?
2: Kami ini ke lomba
0: mah grek, woy. Kita tengah anu guru rumah hari ulang tahun, dabuh ko mah grek. Lomba grek ya. Ke?
2: Lomba grek mah sian padang.
0: kedang anu lomba grek anu bang, akal akunnya ya tasa betanya anu lomba anu. Lomba mah akal akun wan grek.
2: Oh ya,
0: merah aku
2: terbang,
0: kan kira-kira
2: ya. Anak tia. Kami ada buat jen balik hidro.
0: Oh iya, anak buatmu bang?
2: Ini nosraga di kantor KU Ani kami.
0: Oh iya, alhamdulillah, sen mayu. Di KU gak bang?
2: KU Ani,
0: aku ya, keliwat. Keliwat, yoh. Kusim nih aku kegeliwat kau nih. Kusim gerkengon ati gerberunger ku
2: nggih kada mati ke kedrunger kada aku ka bang sidang kibro sing akan lali aku ka
0: keperin ku sine kengok maha-maha ku anu ge maha-maha bede betaga bede-bede tua kejadi
2: oh ya mah ku sine maha bede-bede tua bang kibro.
0: Bomi.
2: Tengah istirahat kami bang.
0: Oh, tengah istirahat bangga. Iya.
2: Ah, motor ni bapaknya teh kilo berde samping ni, wai.
0: Oh, motor. Oh, iya. Bomi bang, sabar kita kuna kita.
2: Kita kan nak buah kuna malah bang.
0: Betul bang. Kuna bang lagu ke? Keti semangat.
2: Guru di Pak Rahimun, anu kata-kata itu masih bisa bincang mega.
0: Oh ya, len lu nabang mi waktu ku telpon, tenang deh.
2: Oh yang cint masalah saya, ada masalah nabung semen di cerita.
0: Nguk masalah nekik penguk, kena abang hana ke?
2: Pak Rahimun ada pengalaman
0: ke? Iya betul.
2: Senior tu bakal
0: kenal. Iya betul.
2: Banyak makan asam garam bapak. Aku tadi ini grillan bang Jidro.
0: Iya.
2: Plain way kami minum ya.
0: Plain way putih. Oh ya kak.
2: Nong lagu nih kak.
0: Hana lagu bang?
2: Lagu barat nggak tuh eh.
0: Ngokin abang hana ke? Asal ti aja nul.
2: Lagu barat dari anu di kita.
0: Hari Sahan. Hana bang?
2: Hari Scorpion deh.
0: Scorpion, hana judulnya bang?
2: Always Somewhere.
0: Always Somewhere, boh.
2: Always Somewhere ya kan?
0: Iya, yeah.
2: Ana artinya dong sih bro.
0: Ke always nih selalu, somewhere nih di mana-mana.
2: Berarti selalu di mana-mana.
0: Tuh. Selalu di mana-mana. Lagu weh ya bangga selalu di mana-mana, tak ya?
2: Lagu weh, weh kan jurung kalau tak keburu.
0: Bumi bang. Ya. Bumi berizin bang.
2: Ya untuk penyiar bang Pani. Mana bang Pangeri?
0: Ya. Bang Yasman.
2: Bang Yasman, Bang Alpi, ada Saraminya, nama mana?
0: Bang Ibnu Gedang.
2: Oh, Ibnu.
0: Iya.
2: Ibnu Sina, gitu ya.
0: Ibnu Hajar, Bang.
2: Ibnu Hajar, itu Ibnu Sina, Gedang.
0: Amin, amin, ya Allah.
2: Kita saja berada sehat selalu, dan untuk semua pendengar itu, kita mau kita orang yang menang.
0: Iya.
2: Saya ucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia dia bang.
0: Betul, kan? Ya.
2: Semoga bapak apa sehat selalu di mana saja, Werda.
0: Iya.
2: Ibu anak ibu ismi ke ibu sana.
0: Ibu Esti.
2: Ibu Esti kali kebelang itu kali ibu agak.
0: Jema ibu belangi bang eh.
2: Bapak pasti kena gerahan ya, tetapi es ya, Werda.
0: Jadi kue.
2: SD ini kan ada SS pakai T,
0: saya kan ada SD. Iya, iya. Bo bang, bo.
2: Aku bercanda nih Pak Roy. Untuk menghilangkan rasa lelah dan bercanda.
0: Betul.
2: Jangan bawa dalam kantong Pak Rimun, bawa dalam hati.
0: Iya, iya, iya.
2: Jangan semua pendengar saya Bang Kidro, semoga tidak selalu.
0: Bo, mi bang, berizin bang, bo. Boh, berizin. Boh, boh mi bang, boh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik benar ada Bang Joy ya, sudah bergabung bersama kita dari seputaran depan KUA Banar Meriah ya, Kecamatan Bukit khususnya. Sehat selalu bang, semangat terus untuk kawan-kawan. Ini dia lagunya Scorpion, Always Somewhere.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi kita jelang formasi 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya nanti kita tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, especially Kabupaten Pademariah. Oke, baik, sebelum azan kita kumandangkan, marilah sama-sama kita simak solawat Asikil untuk Anda. Ini dia.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1, lanjut ya, untuk kita akan ikuti kabar seluni saat lagi menghadirkan ragam informasi berbahasa Gayo khususnya. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kita nanti nak kabar seluruh ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seluruh ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan Munyawahan Kabar Seluni Terlo Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Saudara, inilah kabar seluni selengkapnya.

0: Pendengar, onom pejabat Pemkab Gayolus ilantikin sejumlah jabatan strategis. Berikut informasi selengkapnya.
1: Wakil Bupati Gayolus Haji Maliki melantik onom pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Administrator Selasa Mane. Pejabat si ilantik antara Bir Ali, Kepala Dinas Kesehatan, Darmansah Putra, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Abdul Wahab, Kepala BKPSDM, Prabu Sin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sukri, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Nya Dr. Sri Agusti, Kindirektur RSUD Muhammad Ali Kasim, Lisadana RRI Takingan, Munyawahni Kebersloni.
0: Pendengar Baitul Mal Aceh Tengah, Munosah Santunan, kin 800 anak yatim piatu. Berikut informasi mengenai haloya.
2: Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, Munosah Santunan, kin 800 anak yatim piatu tingkat SD, min sekabupaten Aceh Tengah. Bantuan si isalurena deliwi 400 juta rupiah. Masing-masing penerima mudemu 500 ribu rupiah. Oyai serahan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, urum wakil Bupati Muhsin Han, wan upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Musara Alun. Bupati Munyawahni, penyerahan santunana bagian dari peringatan kemerdekaan yang gerhanya seremoni plain, tapi juga isi juga rum kepedulian. Mahyani, Ari RRI Takingan, Munyawahni Keberserloni.
0: Pendengar, petugas pemadam kebakaran I Gayolus mengeluh ku dewan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Petugas pemadam kebakaran si betugas si kecamatan Kabupaten Gayolus mengeluh ku dewan. Petugas sampai mengeluhkan gaji ni pakai gerila ni bayar pemerintah daerah selama 9 bulan. Biar pe gerila ni bayar petugas pe turah bebuat. Ara 60 petugas damkar sawah seni gerila menerima gaji. Petugas ini berasal dari sektor Pining, Putri Betung, Trangun, Rikit Gaib, Kuta Panjang, Rumblang Kejeren. Para petugas damkar berharap DPRK Gayolus pengok menindaklanjuti persoalan ini. Kunekati pemerintah daerah nguk mubayar gaji petugas damkar daerah ini. Mahyani, Ari RRI Takingan, Munyawahni Keberserloni.
0: Biar saudara nggak kami sawahan Keberserloni, Ari RRI Takingan. Nantinan Keberserloni selanjutnya jeplo wenjem satu ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, bermari kita pengenan Keberserloni produksi RRI Takengen. Jilupan program Keberserloni.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat siang sahabat Edirin Barai 90,1 MHz ya. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga sehat, semoga bahagia, dan pasti semangatnya harus senantiasa membara. Hey! Kembali ada bersama Bang Cipro dalam program kesayangan kita. Hey, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi hari ini pendengar hari Rabu ya, semangat harus tetap seru. 19 Agustus tahun 2026. Hari Rabu harus kita jalani dengan hati yang gembira dan semangat yang luar biasa. Ada sebuah ungkapan yang pas untuk menemani kita pendengar. Semoga hari Rabu menyenangkan, tidak membawa kesusahan. Selain kegembiraan bagimu, semoga harimu menyenangkan karena hari Rabu tersenyum padamu. Mudah-mudahan hari Rabu juga benar-benar tersenyum ya. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang berdagang, mudah-mudahan dagangannya laris manis. Dan yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang sedang santai menikmati siang, semoga hatinya selalu riang gembira. Karena pedangdut adalah kita, kita tidak hanya mendengarkan lagu dangdut ya, tetapi juga berbagi cerita ya, berbagi salam, sapaan, dan tentunya menghadirkan suasana siang yang semakin seru menggebu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Edirin Baraya, radio kebanggaan kita semuanya. Oke, baik pendengar, untuk membuka kebersamaan siang hari ini ya, tentu harus dengan lagu yang bisa langsung mengangkat suasana. Buat Anda yang sedang makan siang, sedang bekerja, sedang berkendara, atau sedang menikmati kopi ya, mari kita dengarkan lagu ini. Rabu, semangat harus tetap menggebu. Oke, baik, sebelum kita hadirkan satu buah WhatsApp sudah hadir ya, bersama kita dari Kak Tumirawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Jibro, siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hey hey hey hey, perdangdut, dangdut adalah kita. Ini Kak Junitun dari desa, dari dusun Kede 1 Simbang Bali. Marukes lagunya dari Titik Sandora, judulnya Mawar Biru. Salam sehat selalu untuk Bang Jibrus, keluarga, dan penyiar yang lain ya. Mewakili mengucapkan terima kasih Kak Tum ya. Salam sehat kembali buat Mak Selfie di Kalna. Apa masih di Duta? Ada pertanyaan ya buat Mak Selfie nih. Di Kalna City kah atau di Duta City nih? Dan pendengar dari setia Rimbaraya dimanapun Anda berada ya. Terima kasih Bang Cibro. Terima kasih kembali Kak Junitum ya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Didengarkan lagunya. Sesaat lagi pasti kita putarkan. Oke, baik, sebelum itu satu buah lagu juga coba kita hadirkan ya. Kak Muna request lagu ini. Lagunya dari Tri Suaka, mau yang DJ ya, versi Merayu Tuhan. Oke, baik, langsung ya kita hadirkan. Ini dia, salam kompak terus ya bersama RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut coba kita ke simpang balik ya. Kita jumpai Kak Tun di sana, kita hadirkan lagu permintaannya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan kebahagiaan dan kesenangan, juga kegembiraan untuk kita semuanya. Ini dia Mawar Biru Titik Sandora.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.

0: Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, mak ada kamu ya. Sepertinya masalah jaringan kita nih kamu. Dicoba lagi kamu ya. Ah. Oke, baik, berkenan ada juga WhatsApp ya yang sudah bergabung bersama kita kali ini dari Mak Henry di seputaran Bukit Pepanyi. Piye kabarnya Mak Henry api? Mudah-mudahan api selalu ya. Kita baca WhatsApp-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang penyiar, selamat siang. Dangdut adalah kita, merequest lagu versi DJ ya, judulnya Lintang Kenangan. Buat bang penyiar, selamat siang dan selamat bertugas aja. Oke, baik, terima kasih Ma Hendri ya. Nanti kita putarkan lagunya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah kita, asik dengan kamu ya. Piye kabar yuk? Hey hey hey hey, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, asik banget. Hey hey hey hey, betul sekali ya. Semangat semangat. Boh, kuna kabar muka. Sehat keko?
2: Iya, kurang sehat juga.
0: Hana keti. Kantong keger sehat.
2: Dua-duanya.
0: Nuh, ini masuk angin. Kusi ngeku ke, hana ti angin yang masuk, bukan nasi yang masuk. Nampak edor bekuyu kakak nih boh. Kenangan nuh, sibuk konser kara dia ulang tahun kemarin.
2: Konser apa jadi ngenabang aku ngejoget.
0: Betul ke?
2: Ya betul, ini Kak Muna, Kak Munar kan nonton.
0: Oh, arah kebetul Kak Muna, cogahe kebetul ini, bayi berjoget kene.
2: Orang yang masuk angin.
0: Boh, mi asal silen germayo, gak ke angin nanggo, kesih pakai anu, jamu tolak angin.
2: Anu, ini turah dukun ini,
0: Bang. Turah mbah dukun main, nampak ego.
2: Oh,
0: oh, Mbah Dukun kah?
2: Mbah Dukun nanya.
0: Oh.
2: Ya, nah, ini Bang.
0: Isi.
2: Arah ke DM Mbah Dukun.
0: Delisin, Kak. Tinggalnya kini. Ketik kuturuhan si kunah ini, ku.
2: Ya, turun Dukun now.
0: Pokoknya dari masen kini ya dukun mensen pi dari sin. Kedang kuturah dukun beranak ingku kedang. Iya ningku aketi senti salah. Gere salah ho ya pi gere ka teke ku dukun pi tu keturah mahsen kita mungkin kege anu pelin
2: mo ini orang-orang janda ini nanti boleh mahsen
0: ini janda ini janda sengsara ini gip ke nanti mulsen
2: numan yang sengsara ke merana
0: mani dobo mane duda merana ge ini janda ping meh merana ini aduh aduh
2: janda kaya dulu Bang.
0: Iya betul
2: ini janda makan tidur terus merana
0: ya. Oh ya numa merana janda bahagia we ya woi.
2: Janda semangat jangan lupa bahagia.
0: Betul kenyanda bahagia pi turah janda dangdut. Hey hey hey Pro Dangdut. No titik dah janda-janda tituk janda-janda wayo ngoten bu mati kita tituk. Subah janda nyituk nampak anu ya ge mengundang para duda-duda ge.
2: Jadi
0: penting. Tersisi betul.
2: Sudah lewat ngapi bang.
0: Betul. Geretikik si kurus si gotol meh besempakan.

0: There you go.
1: Pokok inti salah pilih, po.
0: Nanti
1: kasi duda kempe si pilih.
0: Duda kempe si pilih.
1: Mati kita.
0: Anu kerindanya bang, nu abang lagu sakit gulau ini, kita beruak nih kecenduan ya.
1: Betul.
0: Beruak nih kita bang, kenapa?
1: Betul.
0: Di sana ada kan keren bagus, ini juga nulak bang ga?
1: Betul.
0: Di sini kayaknya nggak ada nih dokter bulan. Ini juga nulak bang.
1: Iya, iya, iya. Nyetaringan oh.
0: Taringan.
1: Oh ya duda nemen sen gerali ya kene kak muna ni. Ana ti gerali. Oh kak muna kene kene anu ni kak amun. No ini ini. Betul kita pengen nyanya ga dabu merah isi nemen sen mian. Ngerohol. Ngerohulnya kini yang jula kerum yang aduh.
0: Ana nongnya kejulan ulak kamu naik perinan le sakit kan tu.
1: Betul.
0: Di sana aja kita berobat bang kejulan ulak.
1: Kusi julan kulak.
0: Kumah
1: itu bang. Kena aja aku dah diang je. Ku anu ku si betah kesi.
0: Ajaan lo dia diang.
1: Betul. Kan? Ngarah dekat-dekat totornya kesi one singa.
0: Kan kan nanu. Betul. Kan kan jurang.
1: Legehon lo wipi betah ke?
0: Iya bunuh ya.
1: Oh ya ke dosa ke? Kena ni mulai pe jeroh betah. Tirnya kotek tiger ke?
0: Mulanya enggak jeroh, kok kayaknya berobat dulu sih, bang. Di sana kayaknya enggak ada dokter yang bagus. Ini dimana biar pantar.
1: Betul, biar radik.
0: Tengah persil-persil, kok.
1: Biar radik antar.
0: Enggak jeroh cara ini, kamu
1: nah. Keger merabeluh kunah mi, osan kupi deh kak Amoy. Kupi ano, bon mabaring sana, betah ke?
0: Enggak, kok.
1: No, bau. Untuk aku si Melianu ga mi tekar.
0: Oh maksudnya anu di bulan lu ke dokter over ke cek raihan aku dari itu beli minum dulu kena aku keluar sana.
1: Iya
0: aku beca nanti dari itu over
1: ke betul
0: anak tiga ulat-ulat nih kena anak tiga ulat-ulat selamat tunggal kak Muna
1: itu nagakmu yang bota ke kak Amoy we ke rumahmu ke tetap betih asir-asir atas so. Gerupi urum kulak-kulak kena diri we.
0: Dari seberang yang ngoyo. Bukan cuma isin sih unuh ini gitu bang.
1: Betul sayang ke. Lah tak mati diri ke.
0: Lah tak mati-mati diri. Tapi cuma isin lah ke aku kerukrai ke.
1: Betul. Kurang derak tu nyak biran upe gere betihin dia ni mulak ke.
0: Oh orang seberang yang ngoyo.
1: No sini ara.
0: Alamat sini sih kecuaan mana ya. Lu semawi. Pusing kena dia lingkung-lingkung ke. Jalan lebih berterudang.
1: Jahatiku ronda posahku kini kak Munanio mak Amoy belek nih.
0: Aduh kerasa kak Muna segeri numpe tu. Ini nanda dulai.
1: Indo nanda dulai.
0: Grengone ni kisah aku kak Muna ulaknya.
1: Ya.
0: Kak Muna ni.
1: Ana.
0: Oh sayang aku.
1: Betul, we kunil nanti we kak Amo. Ceraki wa tersesana betati we gerte anu ni. Betul, no, no, no, no. Kiel kiel.
0: Aku mula di warna nua ya kak Muna, di warna dua.
1: Betul, lari tempeh wa ya ke ngepaham gitu ga. Cerak ne kusukini hati ne gerkusih pie ikoni dor. Kuna ketaga gerelipik kul nati ke?
0: Ah, gernya ketaga tak punya sana itu.
1: Betul, galak ger tebeli.
0: Kami dukungnya
1: gernya. dukung.
0: Oh, kami dukungnya Hana mah anu ningko.
1: Heeh, betul.
0: Oh, anu ya.
1: Hana mah saput.
0: Kadurnya Bang.
1: Kadur. Gelas kul ge. Isi timo mah. Ara aing ngone ke kadur nepi ge semangat we ka amoy ge.
0: Oh, ngono semangat we.
1: Heeh, gerbeti isi.
0: Ningko ngone ke kami ge Bang Tibru atuh.
1: Heeh. Kan
0: semangat aneh.
1: Iya, ya pokoknya tenang deh ke kadua di sipi kami perah ke amoy ge.
0: Tenang, tenang ke amoy. Oh, betul. Aku memang aku numi kantong aku isi.
1: Cuma merah dukun wae. Oh,
0: masuk anginnya cerah dukunnya, Bang.
1: Cerah dukun. Ino, gerewih pelin tangguh sempurna ayam tegigi pemeh tangguh. Musora sempurna ayam ge, haduh.
0: Gelapani murid Kak Muna niko puna ke ibu guru pe.
1: Betul Kak Muna, woi gelapani murid kene Kak Amo ini.
0: Ibu
1: Ku guru masa oh api anu nguk cecogah jemaku betagah.
0: Oh, lemah pede.
1: Lemah nebo.
0: Lemah tu Kak Muna.
1: Nanti nombor orang lemah ni bo. Lemah ku Kak Muna kena Kak Amoy ni.
0: Oh, nombor orang lemah itu ni kenal tu.
1: Betul. Ya, orang tu terwiat.
0: Kak Muna isin ko woi.
1: Oi, Kak Muna isinya ko woi, kene. Angge ngongot te.
0: Nula ke sekolah ini tongkope kuna kuni.
1: Betul, Kak Muna tongon Kak Amoy ni woi. Heeh.
0: Mah penan gak di.
1: Betul. Iya, wak ni masuk angin Hana ke betaga. Kedang ada duk. Kedang ada nu durin-durin lege huni.
0: Asam sih jerohe Kak Gunarnya anu ketu segor ya gitu.
1: Ludu.
0: Oh, bak warna mah ludu jadi.
1: No, ini aku teniron sahan ya gah masa kita sakitan aku yobon sen ku jemau gah. Mah ludu, mah gule, mah horos, mian segar dikit. Boleh si sakit ni betaga.
0: Saya seger kuna Bang kawan ke?
1: Betul. Masak geran ke?
0: Jema kawan ni berhasil loh.
1: Betul.
0: Amin wakil mahasa.
1: Mahasa. Ya. Sakit tu ke mahanu, mah pertik, mah awal.
0: Malu di, mah warna gulung
1: di jadi. Iya. Kesakit hati Hana ya Kak Amoy?
0: Iya. Oh ya. Belum bingung ya Bang Wihana yang ke rondak nge
1: rondak nge
0: awlak rondak nge
1: awlak gue rondak nge nge nge ini
0: kaki-kaki ke Kak Muna wajib atau abang
1: nu masa aku ji. Aku dorpi kedik masa kan sakit hati.
0: Nu Kak Muna kuna min ya.
1: Oh, kuna min nih Kak Muna sakit masuk angin ini Kak Amo ini.
0: Inuhana waktu ini Kak Muna kira hara dukun ini woi.
1: Ike sak
0: dukun dari BM Bang woi.
1: Kesakit hati kini Kak Muna ni mah duda si keren ni kini.
0: Oh ya jogernya.
1: No jogger.
0: Oh jogernya Kak Muna.
1: Ara
0: duda yang ganteng woi ya tebel dompet tiko.
1: Iya.
0: Woyah kerasa berada di masuk angin itu ya.
1: Betul Jogernya selalu ya.
0: Jogernya besok di diangkat. Kaulah begini, kaulah begitu.
1: Kaulah bulan, kaulah bintang. Kenapa?
0: Oh, cia-cia raguan itu umur 17 banget.
1: Betul. Ike kuisak cocok ya Kak Amoy merah wayane.
0: Hana Bang.
1: Ike kuisak merah ke kene.
0: Hah?
1: Iku kuisak merah kemerah wayane kene.
0: Kuisak?
1: Oh.
0: Nuh aku gerimir manisak.
1: Nuh jatik.
0: Kemusim murem gerpa lewat berlintang.
1: Longsor. Oh.
0: Longsor.
1: Tekanan sih lewati ke anu meludat apa nampinan mulu motor kerok nggih.
0: Baru ini lewat. Ini aku ni unik.
1: Ya unik kene anu kene. Tuki mas kene. Masa ger meraku.
0: Nuh
1: aku ribang jalan rusak. Anu pengen jalan rusak kurum anu woi.
0: Kegurannya aku nirne moneta. Gak bisa keluar rasana jalan belum bagus.
1: Macam peniron muka. Aduh, aduh. Aku si mene-mene. Peniron si Moin kena jemai.
0: Maklum yo bang dijaan jantan meranan je.
1: Bo, bo. Nah,
0: anu nyala guru ni bang.
1: Dokone sarah gerka.
0: Kak sarah umian gerka.
1: Oh betul. Dokone saranku.
0: Gerik kita tersakit ni kena bercerak dan mau kotik.
1: Betul ngesan.
0: Waktu sana terputer lah
1: dunia. No no si nelpon ni kena.
0: Anu nyala guru sarah bang.
1: Hana sarah ke?
0: Mbah
1: Dukun. Oh iya nge kusiapa nih hari sini mi tiro koyang kusiapa nih.
0: Oh
1: no
0: ngayarnya ini potongnya kegerduda keren nih.
1: Kedang kena gerara duda kerennya Mbah Dukun pe jadi.
0: Oh maksudnya lagu yo.
1: Oh lagu ya. Oh
0: semangat banget ke.
1: Betul.
0: Air putih hari sembur-sembur salak ya ke. Badukun Sarah.
1: Bo.
0: Anu gantengnya Sarah.
1: Gantengnya pacarku.
0: Oh, kegeru-geru ininya aku minta punya.
1: Bo, ada teh bami.
0: Hanya anu Sarah.
1: Hana.
0: Lu agi ngepel ngaku pesan bang.
1: Hana.
0: Tabah di kodi, tabah
1: yoni. Tabah dari solid agi.
0: Oh.
1: Ya, boh, dayu ya, agi.
0: Susah masa kau ya cerakan. Kata apa kau yang nanti boh?
1: Betul.
0: Nyukunah ya ke? Oh, nunggu ya ditunggu bang boh.
1: Tulu kenap ya?
0: Benar, Kak Sarah.
1: Oh, Kak Sarah nupin nampin boh.
0: Oh, Bunda Hana, Bunda Hana ni boleh.
1: Ya Hana ti tabahku, tabah dengan jandamu ke kene Kak Munan.
0: Kamu nak? Ini cuma tamang,
1: kita tamang, betul, ya. Nurnya ku
0: sayang kurang.
1: Betul, kamu nani gaknya ku son-son.
0: Bang. Beli perasaan nak kamu
1: nak? Gaknya yuk.
0: Cara waktu tinggi Bunda Hana.
1: Gaknya
0: masuk.
1: Iya, bukan Bunda Hana grillen kak. Porami kedangga grillen mayu.
0: Oh, nong ya
1: ketemu
0: bang
1: tuh.
0: Kamu mikir
1: ya tuh sakit kan
0: WP gitu.
1: Iya, salam kin kak kak Munane boh. Nanti lupa.
0: Salam.
1: Iya. Jangan lupa bawa beras.
0: jangan lupa bawa beras. Jeruk muda yang bawa kemana?
1: Jeruk muda.
0: Buat masuk angin ya kerasannya.
1: Oh, ya iya nunan kak ge hijusan ge.
0: Ini bang, ini banger.
1: Oi pan.
0: Melotok-lotok macam kencen gitu.
1: Tangguh kuyu api. Kuyu-kuyu halus api tangguh ke.
0: Oh ya.
1: Beras satu karung.
0: Oh. Oh cocok deh kamu nak. Gajin kok kamu nak.
1: Tanggal 19 kena gajin. Cuma tanggal 1 gajin. Woi, we pegawai. Oh, betul. Sen jual katok mani bareng.
0: Kenapa dibuang? Terus semua jagornya.
1: Guli masin sarah kilo.
0: Oh,
1: guli masin kaya, woi. Merah kepanganku ya kak.
0: Tikunya hanya setengah kilo jagornya. Setengah kilo kan langkar dia.
1: Betul. Ruah kilo, sarah kilo ruah lu ga.
0: Oh,
1: betul. Soboh tunu, rohul goreng.
0: Ya seger pangar nyebangnya buat masuk angin.
1: Bo, bo. Bo ketabrejen.
0: Salam nugri le nu salam ikir ke Kinabang.
1: Oh, bo, bo.
0: Nu
1: nu bo, bo ketabo.
0: Salam-salam ke Kinabang di Mulyoni beserta keluarga Cinggiging ke akau ke Mahur ke kirim salam.
1: Bo, bo, bo.
0: Sana ya bucra ilu salam di Kuti Berarak. Salam-salam ke Kinabang di Mulyoni beserta keluarga.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, umur, ya Allah. Amin, amin.
0: Besok jumpa lagi.
1: Besok jumpa lagi ya.
0: Dan untuk para karyawan dan karyawati.
1: Ya.
0: Pasti abang itu aku ini geranu. Pasti abang mau berpenan ya. Pon pasti. Cuma aku pengen oke.
1: Iya, iya. Bomi kak, boh.
0: Dan untuk para pendengar-pendengar.
1: Ya.
0: Dan Aceh Tengah.
1: Ya. Betul, betul. Oke.
0: Salam lewat udara dari Sabang sampai Maroke.
1: Oke, siap.
0: Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hey, hey, hey, hey. Betul sekali, betul tanda awet muda ya. Oke, baik pendengar, ada Kak Amoy sudah bersama kita ya. Jadi kita ucapkan untuk Kak Amoy ya, sudah menghibur kita siang hari ini. Salam sehat, salam kompak terus ya bersama dengan Kak Amoy dan semuanya pendengar setia RRI Rimba Raya. Oke, baik, satu lagu permintaan dari Kak Tum. Tapi sebelum itu ya, ada telepon juga dari Bang Sopian. Assalamualaikum Bro Dangdut. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Sopian ya.
2: Oh iya iya iya.
1: Apa ya, kabar ya, Bang Sopian? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi di mana nih Bang? Di kebun atau di rumah?
2: Oh ini lagi di kebun, ini lagi musim ini panen.
1: Wah wah wah, banyak buahnya Bang.
2: Alhamdulillah ada sedikit Pak.
1: Aja-aja lah kita pun mangan ongkosan Bang.
2: Oh bisa Pak, bisa.
1: Berapa satu kaleng Bang?
2: Satu kaleng 20. Satu kaleng 50.
1: 50. Enggak ke 700.000, Bang. Katanya kupas bawang pun lah 1 kilo 700.000 cuman.
2: Bisa.
1: Bo, Bomi, Bang. Hananya lagu ente, Bang, ah?
2: Lagu Bang. Madu, Bang.
1: Oh, madu. Bo. Ger ketambah racun nih, Bang, ah?
2: Ngo.
1: Madu dan racun. Bomi, Bang. Kinsahan lagu ini, Bang.
2: Bang,
1: kinsahan lagu ini.
2: Kinan ini bangga.
1: Kinsahan bangga. Kin pakai umaha ka?
2: Oh, bumi ni pakai umani ke
1: bang? Kinsahan tebak mi.
2: Oh, bagus bang.
1: Bo kata berizin. Oke, baik pendengar, ada Bang Sopian juga dari seputaran Genting Gerbang ya, sudah bersama kita di siang hari ini. Oke, baik. Untuk semua ya, salam kompak terus. Satu lagu permintaan Kak Tum langsung kita hadirkan. Kak Tum apa Mak Henry ya? Ya, sepertinya Mak Henry ya. Ini dia lagunya, DJ terbaru Lintang Kenangan. Langsung kita hadirkan. Ini dia.

0: Oke, baik mendengar dimanapun Anda berada di Jalan Informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda informasi melalui program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengkaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax, dilansir dari tempo.co. Klaim tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition EIC Aditya Wardana menegaskan data ODHIP Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi berikut. Cakupan tes ke populasi berisiko. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, bang, tulang lagu berikut ya, kita hadirkan permintaan dari Kak Amoy. Sesuai dengan requestannya, kita hadirkan Alam dengan Bah Dukun kali ini untuk kita semuanya. Sedang

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, 11 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya masih bersama Bang Jibro ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro Dangdut adalah kita. Tak terasa pendengar, waktu terus berjalan, kita sudah masuk di pertengahan kebersamaan siang hari ini. Semoga Rabu Anda benar-benar menyenangkan, tidak membawa kesusahan, tetapi membawa kegembiraan juga kebahagiaan. Dan seperti ungkapan kita hari ini ya, semoga harimu menyenangkan karena Rabu selalu tersenyum kepadamu. Mudah-mudahan senyum Rabu juga sampai kepada seluruh keluarga, sahabat RRI Rimba Raya. Buat Anda yang merasa sedang lelah ya, istirahat sejenak. Buat yang sedang menghadapi persoalan, tetap tenang. Buat yang sedang mengejar-ngejar target, tetap semangat. Dan buat yang sedang berjuang mencari rezeki, semoga setiap langkah diberikan kemudahan. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, karena bisa bangun pagi, bisa bekerja, bisa berkumpul dengan keluarga, dan bisa mendengarkan radio siang ini juga merupakan nikmat yang patut senantiasa kita syukuri. Oke, baik pendengar, satu buah requestan juga kembali hadir bersama kita ya. Nah, kali ini kita hadirkan satu lagu permintaan dari pendengar setia RRI Rimba Raya ya. Ada salam dan permintaan spesial dari Hikmah ya, yang berada di seputaran Bandara Rembele. Untuk yang menemani suasana siang Anda berupa sebuah lagu pesan dan renungan dari Bang Haji Roma yang berjudul Renungkanlah. Semoga lagu ini bisa menjadi teman untuk sejenak merenung ya, menikmati setiap liriknya dan tentunya menjadi persembahan spesial untuk istri tercinta di rumah. Selamat mendengarkan Renungkanlah dari Bang Haji Roma juga untuk kita semuanya. Oke, baik, sebelum itu kita juga hadirkan juga permintaan lagu ya. Kali ini darinya Kak Juli juga. Saat lagi kita akan putarkan ya dengan permintaan lagunya antara teman dan kekasih. Oke, baik, langsung kita hadirkan dari Bang Haji dulu ya. Yang lain sabar, pasti akan dibacakan. Juga akan dihadirkan lagu permintaannya seperti permintaan yang satu ini ya dari Bang Soleh. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu dari Mirnawati, judulnya Setetes Air Hina. Salam-salamnya untuk para pendengar Radio Rimba Raya di mana saja berada, wassalam. Oke, baik untuk Bang Bang Soleh ya di seputaran Pondok Gajah. Terima kasih, Bang. Ini lagunya kita hadirkan nanti ya.

Oke, baik pendengar, berikutnya ya satu lagu permintaan Kak Juli, kembali kita hadirkan untuk Anda. Ya, dari kopernya Gita KDI, ini dia Antara Teman dan Kasih.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan antara teman dan kasih. Berikut satu buah lagu yang dipintakan oleh Bang Sopian di seputaran Genting Gerbang. Coba kita hadirkan ya, dari featuring antara Amris Arifin dan RD Abi. Ini dia, Madu.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan madu ya dari Amris Faarifin dan Erni Abi. Oke, baik, selanjutnya coba kita kembali ke acara-acara atas ya. Kita jumpai ke Amoy, kita hadirkan masih lagu permintaannya. Kali ini pujaan atau pujian kepada sang pasangannya dengan tema gantengnya pacarku dari Nini Karlina. Ini dia tentunya untuk kita semua ya.

Oke, baik pendengar, masih dari seputaran Pondok Gajah. Kira-kira jumpai Bang Soleh di sana ya. Kita hadirkan lagu permintaannya, Setetes Air Hina dari Mirnawati. Ini dia untuk kita semuanya ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tak terasa kita telah sampai di penghujung Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Edisi Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersama Bang Cibro selama kurang lebih 120 menit. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini menjadi teman yang menyenangkan di tengah aktivitas Anda. Ingat pesan hari ini pendengar, semoga hari Rabu menyenangkan, tidak membawa kesusahan selain kegembiraan dan bahagia untukmu. Semoga harimu menyenangkan karena ini hari Rabu, tersenyum padamu. Maka mari terus senyum, terus bersyukur, dan terus semangat menjalani kehidupan. Saya Bang Cipro pamit undur ya dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap dengarkan RRI Rimba Raya dengan program-program berikutnya yang siap menemani Anda. Selamat melanjutkan aktivitas hari Rabu harus tetap semangat ya, harus menggebu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: στα σφαγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan untuk hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan senang sekali saya Ibnu dapat hadir kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan program Indonesia Cerdas, dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Sore Ceria, zona musik, informasi, dan lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Setelahnya pendengar akan ada program Sore Ceria dengan lagu-lagu dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu religi islami penanti azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekaligus kita lanjutkan dengan program Mimbar Agama sebagai penutup jumpa kita di edisi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Kita akan lanjut dengan program Indonesia Cerdas edisi hari ini 19 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia cerdas. Apa kabar para pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun berada. Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia cerdas. Pendengar, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Pendidikan adalah proses untuk membentuk pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan pada edisi spesial Rabu ini, pada 19 Agustus 2026, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan masa depan bangsa, yaitu pelajar cerdas Indonesia berkualitas. Karena kita tentu sepakat pendengar bahwa kualitas sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Pelajar hari ini bukan hanya calon pemimpin masa depan, pelajar hari ini adalah bagian dari generasi yang sedang menentukan seperti apa wajah Indonesia beberapa tahun ke depan. Dan pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, ketika kita mendengar kata pelajar cerdas, mungkin yang langsung terbayang adalah siswa yang berprestasi secara akademik, mendapatkan nilai bagus, memenangkan berbagai perlombaan, atau memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Namun pendengar, kecerdasan seorang pelajar sesungguhnya tidak hanya diukur dari nilai rapor. Pelajar yang cerdas adalah mereka yang mampu berpikir kritis, mau belajar dari kesalahan, mampu menggunakan teknologi dengan bijak, memiliki rasa ingin tahu, serta mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Lebih dari itu pendengar, kecerdasan harus berjalan bersama dengan karakter. Sebab kepintaran tanpa kejujuran, tanpa tanggung jawab, tanpa disiplin, dan tanpa kepedulian kepada orang lain tentu belum cukup untuk membangun Indonesia yang berkualitas. Pendengar, belajar tidak selalu harus menunggu guru menjelaskan di dalam kelas. Saat ini sumber pengetahuan begitu luas, buku, perpustakaan, internet, video edukasi hingga berbagai platform pembelajaran dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk menambah wawasan. Namun, kemudahan mendapatkan informasi juga harus diikuti dengan kemampuan untuk menyaring informasi. Jangan sampai pelajar hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi tidak mampu menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakan internet untuk mencari ilmu, gunakan media sosial untuk berbagi hal positif, gunakan teknologi untuk mengembangkan kreativitas, dan yang paling penting pendengar, jangan pernah berhenti bertanya, karena rasa ingin tahu adalah salah satu pintu menuju kecerdasan. Pendengar, pelajar yang cerdas akan memahami bahwa prestasi bukan alasan untuk merendahkan teman. Sebaliknya, prestasi seharusnya menjadi motivasi untuk terus berkembang sekaligus menginspirasi orang lain. Mulailah dari hal-hal sederhana, datang ke sekolah tepat waktu misalnya, menghormati guru, menghargai teman, mengerjakan tugas dengan jujur, tidak melakukan perundungan atau bullying, berani mengakui kesalahan, dan mau membantu teman yang mengalami kesulitan. Karakter seperti inilah yang kelak menjadi modal penting ketika seorang pelajar tumbuh menjadi bagian dari masyarakat. Karena bangsa yang berkualitas bukan hanya dibangun oleh orang-orang pintar saja, tetapi oleh manusia yang memiliki integritas. Dan pendengar, setiap pelajar memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang hebat, tidak harus menunggu dewasa untuk memberikan manfaat. Pelajar bisa berkontribusi mulai dari sekarang, menjaga kebersihan sekolah misalnya, mengikuti kegiatan positif, mengembangkan seni dan budaya daerahnya, berprestasi dalam bidang olahraga, belajar teknologi, membaca buku, mengikuti kegiatan sosial, atau sekadar menjadi teman yang baik bagi orang lain. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten dapat menjadi kebiasaan besar, dan dari kebiasaan baik itulah karakter terbentuk. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, jangan takut memiliki cita-cita, jangan merasa kecil ketika melihat keberhasilan orang lain. Jadikan keberhasilan orang lain
sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Terus belajar, terus mencoba, dan jangan takut gagal. Karena kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Kegagalan adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat dan lebih matang. Ingat satu hal pendengar, belajar hari ini adalah investasi untuk masa depan. Dan ketika pelajar Indonesia memiliki ilmu, karakter, dan semangat untuk terus berkembang, maka Indonesia akan memiliki masa depan yang semakin berkualitas. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara di program Indonesia Cerdas edisi Rabu 19 Agustus 2026. Hari ini kita belajar bersama bahwa menjadi pelajar cerdas bukan sekadar tentang nilai akademik. Pelajar cerdas adalah pelajar yang mau belajar, mampu berpikir kritis, bijak menggunakan teknologi, memiliki karakter yang baik, menghargai orang lain, serta berani mempersiapkan diri untuk masa depan. Karena pelajar cerdas hari ini adalah generasi berkualitas untuk Indonesia esok hari. Saya Ibnu pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat belajar, tetap rendah hati, jangan pernah berhenti bermimpi dan jadilah generasi yang membawa manfaat bagi sesama. Saya Ibnu bersama seluruh kru RRI Rimba Raya mengucapkan selamat belajar, selamat berkarya dan terus menjadi pelajar cerdas untuk Indonesia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Rimba Raya, sekali di udara, tetap di hati.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, tahukah kamu warga perbatasan Republik Indonesia Timur Leste menggelar kirab bendera sepanjang 81 meter? Pemerintah Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar parade bendera dan karnaval budaya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak kegiatan ditandai dengan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera tersebut memiliki lebar 3 meter sebagai simbol usia kemerdekaan Republik Indonesia.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Stop, oke.
1: Karena ada petir bos. Tidak boleh.
2: Liano, para para.
3: Anak muda, merdeka bukan cuma soal ikut lomba, memakai atribut merah putih, atau mengunggah ucapan kemerdekaan di media sosial. Kemerdekaan juga tentang apa yang kita lakukan setelahnya. Belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, dan membuat Indonesia bangga. Jangan cuma merayakan kemerdekaan, mari isi kemerdekaan. Karena anak muda hari ini adalah bagian dari masa depan Indonesia. Merdeka, berkarya, Indonesia Jaya.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.

Pernah nggak kamu berpikir apa arti kemerdekaan bagi anak muda hari ini? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan juga berarti bebas menentukan masa depan, sambil tetap menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, belajar lebih giat, berkarya lebih kreatif, menjaga persatuan, dan bangga dengan budaya Indonesia. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik generasi berikutnya, kitalah generasi yang sedang menentukannya hari ini.

ternyata lagu Indonesia Raya punya dua versi. Selama ini banyak yang mengira perbedaannya hanyalah soal ejaan lama menjadi ejaan baru. Faktanya lebih dari itu. Hasil penelitian Yayasan WG Rudolf Supratman mengungkapkan fakta menarik bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya memiliki dua versi, yakni versi 1928 dan versi 1945. Perbedaannya bukan hanya pada ejaan, tetapi juga pada sejumlah lirik hingga birama lagu. Beberapa perubahan yang paling dikenal antara lain, lirik "Di sanalah aku hidup" menjadi "Di sanalah aku berdiri". "Marilah kita berseru" menjadi "Marilah kita berdoa", hingga refrain penutup yang berubah dari "Mulia, mulia" menjadi "Merdeka, merdeka". Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah lahirnya bangsa.

reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: 17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimbaraya. Dari laman rri.co.id dari Lok Semawe, mewujudkan komitmen tumbuh bersama masyarakat sekitar, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Arun PLN NPAP Arun dukung pengembangan dan kemandirian teknologi kelompok tani. Program tersebut dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL atau CSR berkolaborasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Muara Satu Ujung Jaya di Desa Ujung Pacu, Kota Lok Semawe, Rabu 19 Agustus 2026. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai tumpuan perekonomian warga setempat. Dengan pendampingan langsung dari para penyuluh, pertanian kelompok tani Ujung Jaya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha secara baik, produktif, dan berkelanjutan. Asisten Manager Basines Support PLN NPAP Arun M. Dimas Mukharomi menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Muara Satu Yusran mengapresiasi langkah PLN NPAP Arun dalam mendukung pengembangan kelompok tani di Desa Ujung Pacu. Dalam kegiatan tersebut, PLN NPAP Arun turut memberikan stimulan berupa indukan kambing untuk mendukung pengembangan peternakan melalui sistem pengembangbiakan atau breeding. Bantuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas usaha peternakan kelompok sekaligus mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan dan mampu memberi dampak ekonomi yang luas bagi warga. Program ini juga sejalan dengan semangat PLN Nusantara Power untuk terus memberdayakan masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan atau Empowering Nusantara. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimbaraya.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu, pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka. Setiap kali kita jumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari lima berjajar. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosialmu. Akan tetapi, semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila.

0: aku bangga menjadi Indonesia. Bagaimana tidak? Masyarakatnya beragam, sukunya, bahasanya, budayanya, kulinernya, alamnya, sangat kaya. Keragaman itu terbingkai indah dalam satu nama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan, keragaman bukanlah rintangan. Justru kita semakin bergandengan. Semoga kerukunan, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan selalu menyertai tanah air tercinta, Indonesia. Disinilah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan dikuburkan. Menjaganya adalah keniscayaan. Jika orang-orang di luar sana saja cinta Indonesia, ikut mengagungkan Indonesia, ingin tinggal dan menikmati keindahan Indonesia, turut menjaga alam dan budayanya, apalagi kita.
1: Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.

nggak? Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku, bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, pempek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Nggak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asam. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk dan ada yang tidak suka diaduk. Kita nggak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan?

0: Pancasila ada di sekitar kita loh. Ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya mudah sekali kita amalkan. Gak percaya? Giat beribadah, itulah Pancasila. Tidak mengganggu dan mencela kepercayaan umat agama lain, itu juga Pancasila. Menghargai pendapat orang lain, itulah Pancasila. Tidak memaki-maki orang di media sosial, itulah Pancasila. Memberi bantuan tetangga yang membutuhkan, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk pada penumpang yang lebih membutuhkan, itu juga ajaran Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan, itulah nilai Pancasila. Tidak melanggar aturan lalu lintas dan berkendara, itu juga Pancasila. Nah, gimana? Mudah kan mengamalkan Pancasila? Yuk amalkan nilai-nilai Pancasila demi kedamaian dan persatuan bangsa.
1: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat

sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Nah, malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku, ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa.

0: Keng mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan untuk Anda satu buah informasi. Kemenag Aceh Timur bantu dua siswa korban kebakaran. Dari Aceh Timur, mendengar, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Timur menunjukkan kepedulian kepada dua siswa madrasah yang keluarganya terdampak musibah kebakaran. Kepala Kemenag Aceh Timur Saiful Bahri SPDI MPD didampingi jajaran staf pendidikan madrasah Penmad dan kepala madrasah mendatangi kediaman kedua siswa tersebut. Dua siswa yang mendapat kunjungan yakni Tiara Putri, siswi MTSN 7 Aceh Timur, warga Gampong Matang Nuhun, Kecamatan Nursalam, serta Hazinatul Fadilah, siswi MIN 15 Aceh Timur yang berdomisili di Gampong Bukit Bata, Kecamatan Pantai Bidari. Kedua keluarga tersebut sebelumnya mengalami musibah kebakaran pada Juli 2026. Rumah Tiara Putri terbakar pada 19 Juli sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kediaman Hazinatul Fadilah mengalami musibah serupa pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, Kakan Kemenag Aceh Timur menyerahkan bantuan kepada kedua keluarga. Bantuan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka sekaligus menjadi dukungan moral setelah mengalami musibah. Kemenag Aceh Timur berharap kepedulian tersebut dapat memperkuat semangat kebersamaan sekaligus menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang kegiatan belajar mengajar, tetapi juga membangun kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Dan mendengar, kami informasikan waktu untuk lintas 17 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 nantinya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
2: Pancasila itu tak sekadar dihafalkan, tapi juga perlu menjadi renungan atas setiap perbuatan. Karena dari sila pertama kita bisa berangan bahwa semua manusia yang menyembah Tuhan tidak perlu beradu dengan mengecilkan Tuhan agama lian. Pancasila itu tak hanya digumam dalam hati, tapi perlu selaras dengan tangan dan kaki. Karena sila kedua menjadi pedoman, tidak ada yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Sedang sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam jiwa dan raga demi keutuhan negara. Pancasila itu bukan sekadar ucapan, tapi juga harus jadi dasar setiap perbuatan. Sila keempat adalah sebuah janji bahwa kepentingan bersama adalah pasti. Mendahulukan kepentingan pribadi itu merugi. Pancasila bukan hanya panjangan rumahan, tapi harus menyala bersama setiap kehidupan. Sila kelima dan keadilan adalah milik semua orang, bukan peruntungan yang beruang.
3: Indonesia itu indah loh. Indonesia punya banyak keanekaragaman indah berciri khas. Contohnya seperti pakaian daerah, bahasa, makanan, sampai permainan daerah. Cari tahu yuk apa aja mainan tradisional Indonesia. Ini dia beberapa permainan tradisional Indonesia. banyak jenisnya dan asyik dimainkan bersama teman. Layangan atau juga disebut wow. Permainan tradisional ini asyik untuk kamu yang senang berlari dan bermain di luar. Indahnya bermain layangan. Ternyata layang-layang punya banyak bentuk, warna, dan corak loh. Selanjutnya ada ular naga. Kalau kamu suka berlarian dan mengejar teman, permainan tradisional ular naga cocok banget nih. Selain membutuhkan tempat bermain yang luas, ular naga juga butuh kerja sama tim untuk menang dari lawan. Seru banget deh. Permainan egrang. Permainannya nggak butuh banyak energi, tapi tetap menyenangkan apalagi dimainkan bersama teman. Egrang bisa dijadikan permainan untuk berlomba. Siapa cepat sampai garis akhir, dialah pemenangnya. Hati-hati saat bermain ya. Permainan tradisional Indonesia ada juga yang santai. Cukup dengan duduk dan mengajak teman bermain. Contohnya ada bola bekel, kelereng atau gundu, dan juga congklak. Nah, itu dia beberapa permainan tradisional Indonesia yang digemari anak-anak bangsa Indonesia. Banyak banget kan keragamannya? Yuk, ajak teman-teman untuk bermain. Karena kita bangga jadi anak bangsa Indonesia.

0: Saudara pendengar, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 dari Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Informasi lainnya, kebakaran hanguskan 3 rumah di Subulus Salam Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losumawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Dengar, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Bank Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai 515 miliar rupiah. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana.
2: Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya. Kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
1: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar 515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
3: Dari Bidi, Bidi Jaya, sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
1: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai

0: Sigma Wakila mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Almaira Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor PPRS Hikmah Wakila. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini.
1: Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Almaira ini masih menabung. 1-2 ada yang nasabah yang sudah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan.
0: Untuk diketahui, sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe membongkar kasus pencurian dan pengadaan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldemir.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe membongkar kasus pencurian dan pengadaan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Hazan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
4: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, di belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku. Kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap. 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak ya. Korban mengalami kerugian 410 juta. Jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
3: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan kedua ada terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
4: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan kategori 3.
3: Dari Lhokseumawe, Aldo Numero melaporkan.
2: Pendengar, warga Gampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan sosial. Berikut laporan Bondan Dwi Cahyo.
5: Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Hamah, perempuan berusia 59 tahun menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026, sekitar pukul 9:30 pagi di rumah korban di Jalan Listrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbicara. Bintang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan juga langsung melarikan diri.
6: Oh, ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Hmm. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada. Ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan? Itu nggak disuruh ambil rekening.
1: Iya.
6: Rekening ada, ada. Mas ada.
1: Ada lah
6: sikit pak, sudah berapa mayam ada, sekitar 5 mayam lah pak. Boleh ambil, ibu ambil lah sini, masuk tu ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia duduk di situ,
1: duduk di depan.
6: Ibu ambil, ibu boleh, ibu ambil. Ini kita nampakin aja bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Itu dia pegang.
1: Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya.
6: Iya, karena pakai dompet juga dia.
1: Iya.
6: Itu dia bilang KTP ada bu, ada. Saya udah bu ambil KTP, pas balik lagi cari KTP,
1: dia udah hilang.
6: Udah hilang dia.
5: Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi ataupun barang. Demikian laporan Bundan Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Melawu.

0: harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melaku. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johor Aceh Barat mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor. Dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tinggi permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Dia mengatakan stok ayam di Melabuh tidak cukup sehingga harus didatangkan dari luar Aceh Barat seperti Kabupaten Pidi dan Aceh. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, kuliah kerja nyata Universitas Teguh Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat. Mahasiswa diterjunkan untuk menjalankan program sesuai kebutuhan potensi masyarakat setempat. Selengkapnya laporkan Fauzi.
2: Pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Universitas Teguh Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tema KKN tahun ini dinilai relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data. Selain melakukan pemutahiran data, mahasiswa juga menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN. Sebanyak 604 mahasiswa UTU mengikuti KKN di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 mahasiswa laki-laki dan 388 mahasiswa perempuan yang diterjunkan ke sejumlah kampung untuk melaksanakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa KKN UTU, Mutiana Najifah Susanto, mengatakan mahasiswa tidak hanya menjalankan program pemutakhiran data tetapi juga melaksanakan kegiatan lain yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Terus selain itu, kampus juga mengizinkan kami untuk ini buat proper-proper lain juga kayak gitu. Yang membangun kampung itu tadi, kayaknya dari pendidikan, terus lingkungan sekitar kayak gitu. Yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
2: Menurutnya berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi di wilayah tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 30 hari mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026, yang mana saat ini ratusan mahasiswa UTU tersebut masih dalam melaksanakan KKN di sejumlah kampung di Kecamatan Bubur, Samatiga, dan Arongan Lambale. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah hingga kegiatan berakhir, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita Raja Banda Aceh, Lok Semangi, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran di Tanah Gayo. Pendengar, di Dukcapil Aceh Tengah dinilai layak menjadi lokus penilaian integritas. Berikut laporan Sanusi.
5: Dan keistimewaan dan kesejahteraan Sedakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian suara integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Dukcapil Aceh Tengah Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan di Dukcapil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas, termasuk tata kelola, pelayanan publik, baik serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Rusdi menyampaikan bahwa di Dukcapil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas.
6: Berharap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT. Itu kami selalu mendorong kesiapan dari Dukcapil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintah pusat.
5: Kadis Dukcapil Aceh Tengah Ulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran di Dukcapil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takiwan, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam memenuhi peringatan ke-81 Republik Indonesia. Berikut kembali Sanusi melaporkan.
7: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bogesen dan memerintahkan RI. Pelaksanaan murah ini disambut di Aswara. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan pokok harian rumah tangga. Harapnya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga baku meninggi.
8: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang.
9: Pamuk sini.
10: Tambah bu dari bu.
11: Apalagi di bulan yang kayak di bulan sekelik kayak gitu. Kami merasa bersyukur.
7: Ya. Camat Bobosen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari kegiatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
12: Dagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobosen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bupati atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobosen.
7: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobosen ini dapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang digunakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takiwan, melaporkan.
0: Dari Takiwan, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: Sidak pasar terpantau sejumlah harga bahan pokok relatif stabil. Wakil Wali Kota Sabu tampung keluar dagang pasar. Selengkapnya laporkan Razi Arda.
1: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surah Yunus menyebutkan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di Kota Sabang mengalami kenaikan tipis dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum kondisi harga masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Surah Yunus mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berupaya menjaga kestabilan harga pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi melalui sidak pasar. Menurutnya stabilitas harga penting untuk mengendalikan inflasi daerah terutama komoditas cabai dan bawang yang biasanya pengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi.
2: Ada beberapa produk atau hasil pertanian yang memang ada kenaikan dibandingkan sebelumnya. Dan ini fungsi pemerintah sebenarnya kita untuk tetap menjaga kestabilan harga sehingga tidak terjadi harga yang tinggi.
1: Sementara itu harga ikan di pasar mengalami sedikit kenaikan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa hari terakhir. Suraji menyebutkan kondisi tersebut sebagai hal normal terjadi di Kota Sabang mengingat aktivitas nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menampung sejumlah keluhan dari pedagang pasar, salah satunya terkait persoalan sewa kios. Pemerintah akan bahas persoalan tersebut bersama paguyuban atau pengurus pasar untuk mencari solusi agar pedagang tetap dapat berjualan, sementara pemerintah daerah tetap memperoleh penerimaan yang dukung pengelolaan kebersihan pasar. Suraji menjelaskan masih terdapat pemahaman yang keliru mengenai istilah pajak dan sewa tempat. Karena itu pemerintah akan memberikan penjelasan agar pedagang memahami bahwa pajak dan sewa merupakan dua hal yang berbeda. Terkait pasar lama yang telah direvitalisasi dan belum digunakan, Suraji Yunus menilai perlu dilakukan peninjauan kembali. Ia menyebutkan beberapa lantai di pasar ikan masih membutuhkan perbaikan agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Perlu kita tinjau kembali, pertama luas kiosnya itu perlu kita perbaiki, kemudian juga sampah-sampah yang tidak dibuang karena kita perbaikan, dan juga sampai dengan yang di dekat pasar ikan itu lantai jalan perlu kita perbaiki karena sudah kondisinya kurang baik.
1: Sidak pasar yang dilakukan Rabu pagi tersebut turut dihadiri Kapolres Sabang, Komandan Kodim 0112 Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, instansi terkait serta pemangku kepentingan lain. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan bahan pokok sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asyik.

0: Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Salamat. Damkar Brimob TNI dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya laporkan Juprianto.
1: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subul Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subul Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subul Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subul Salam dengan menurunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang berharga di dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subul Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran

0: Sebenarnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore. Berita utama dari RRI wilayah batas Lakor 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini produksi.

Demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Muntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Radelung Bandar Meriah. Dan mendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan nuansa lagu-lagu daerah dataran tinggi Gayo dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Anak muda, merdeka bukan cuma soal ikut lomba, memakai atribut merah putih, atau mengunggah ucapan kemerdekaan di media sosial. Kemerdekaan juga tentang apa yang kita lakukan setelahnya. Belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, dan membuat Indonesia bangga. Jangan cuma merayakan kemerdekaan, mari isi kemerdekaan. Karena anak muda hari ini adalah bagian dari masa depan Indonesia. Merdeka, berkarya, Indonesia Jaya.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, tahukah kamu warga perbatasan Republik Indonesia Timur Leste menggelar kirab bendera sepanjang 81 meter? Pemerintah Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar parade bendera dan karnaval budaya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak kegiatan ditandai dengan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera tersebut memiliki lebar 3 meter sebagai simbol usia kemerdekaan Republik Indonesia.

Ternyata lagu Indonesia Raya punya dua versi. Selama ini banyak yang mengira perbedaannya hanyalah soal ejaan lama menjadi ejaan baru. Faktanya lebih dari itu. Hasil penelitian Yayasan Wage Rudolf Supratman mengungkapkan fakta menarik bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya memiliki dua versi, yakni versi 1928 dan versi 1945. Perbedaannya bukan hanya pada ejaan, tetapi juga pada sejumlah lirik hingga birama lagu. Beberapa perubahan yang paling dikenal antara lain, lirik "Di sanalah aku hidup" menjadi "Di sanalah aku berdiri". "Marilah kita berseru" menjadi "Marilah kita berdoa", hingga refrain penutup yang berubah dari "Mulia, mulia" menjadi "Merdeka, merdeka". Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah lahir

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

merah putih berkibar, lagu kebangsaan berkumandang, dan semangat kemerdekaan terasa di mana-mana. Tapi, pernah nggak kamu berpikir apa arti kemerdekaan bagi anak muda hari ini? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan juga berarti bebas menentukan masa depan, sambil tetap menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, belajar lebih giat, berkarya lebih kreatif, menjaga persatuan, dan bangga dengan budaya Indonesia. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik generasi berikutnya, kitalah generasi yang sedang menentukannya hari ini.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Baraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar, kita ikuti Cek Fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah hari kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya pendengar, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan 6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueen yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi, giveaway, quiz atau aktivisi yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala aktiviti, giveaway, quiz maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen, tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online gag ilegal. Demikian Cek Fakta dan nantikan Cek Fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar Pro 1 RRI di Baraya, dimanapun Anda berada, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang, kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, elektronik gadget online plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya.
1: Ammar TV.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan bagi Anda pendengar yang sudah menjalankannya. Dan sesaat lagi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluar merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%.

0: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radov, mengakui terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Van Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
2: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak. BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
1: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
2: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
5: Dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
4: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
6: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus jika kita Jatim dengan berkodong-kodong untuk penyumbang atau menjalankan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun juga bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
4: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Hanya bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai program prioritas pemerintah. untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan, yang dioptimalisasi digitalisasi dengan sosial. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
7: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
7: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keuangan Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah yang program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta Bezi Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta BBC Sri Mulyati belum mengembalikan uang namanya dari TBS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBC. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBC sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari IBZ, ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya, semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan adanya aliran tersebut, yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek, ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
15: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
14: Membantu pemeriksaan khusus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Sebagai penyanyi, penyanyi, ya, jadi ya, karena ada transaksi pembayaran itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan karena memang setelahku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
14: Secara profesional, oh, ya, itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasi,
14: ya, ya.
13: Oh, berapa pertanyaan tadi?
14: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
14: terkait, ya, saya dulu 2000 terkontrak nyanyi 2017 sampai 18.
13: Oke. Okay.
14: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
14: Terima kasih.
15: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widiasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batu di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Hairul Umam Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karena dalam rapat gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdo Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang, termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
22: It's a very nice country. I love it.
23: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
22: It will be a good time.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
24: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soeharyo mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selanjutnya.
1: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depan.
2: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
1: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
3: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menembus studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
1: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2006 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dengan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua, setelah sempat tertinggal 0-1, Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
5: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Saya juga berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu, Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran, dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial, verifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Radelung, benar meriah. Dan mendengar, kita akan lanjutkan dengan program Mimbar Agama. Dan juga nantinya akan ditemani dengan lagu-lagu hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
5: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja, dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia, mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu, menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan, serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: la sangogna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Wah, akhirnya sampai juga. Tempatnya keren banget, pegunungan, udara sejuk, pemandangannya luar biasa. Oke, foto-foto dulu. 1, 2, 3. Upload ke media sosial, captionnya apa ya? Hidden gem paling keren. Nah, semoga viral. Wah, udah ada yang like aja. Tapi, tunggu. Loh, kok ada sampah di sekitar sini? Ada botol plastik, bungkus makanan. Sayang banget, tempat sebagus ini malah jadi kotor. Tadi datang ke sini niatnya memang mau cari spot bagus untuk foto. Tapi kalau cuma datang, foto, upload, lalu meninggalkan sampah, apa bedanya kita dengan orang yang cuma mengejar viral? Kalau destinasi wisata ini terkenal karena media sosial, berarti kita juga punya tanggung jawab untuk menjaganya. Mulai sekarang, kalau datang ke tempat wisata, jangan cuma cari angle yang bagus, cari juga tempat sampahnya. Kalau belum ada tempat sampah, simpan sampah kita sampai menemukan tempat yang tepat. Dan kalau melihat lingkungan kotor, jangan cuma foto untuk konten, kalau mampu, bantu bersihkan. Karena wisata bukan cuma tentang mendapatkan foto keren dan banyak likes-nya. Wisata juga tentang bagaimana kita menghargai alam, budaya, dan masyarakat yang ada di dalamnya. Oke, satu foto lagi. Tapi kali ini bukan cuma untuk viral, untuk mengingatkan bahwa tempat seindah ini harus tetap ada untuk dinikmati generasi berikutnya. Viral boleh, peduli jangan lupa.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimbara dimanapun Anda berada, kami mohon maaf tadinya kami off sejenak karena ada pemadaman listrik di seputaran Jalan Buntu Nangkap Ya Gajah, Simpang 3 Redelung, Bener Meriah. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat isya untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat.

Muhammad. Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan Isya untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Pendengar, kami ucapkan bagi Anda yang sedang menjalankannya. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan lintas informasi, dan setelahnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti program bersama Pro 1 RRI Takengon.

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Redelung, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program swasembada bawang putih nasional. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar turun langsung menanam bibit bawang putih dalam kegiatan penanaman serentak yang digelar secara virtual di 17 provinsi Rabu 19 Agustus 2026 di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Kegiatan penanaman tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengembangan komoditas hortikultura sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Pengembangan bawang putih diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Khusus di Kabupaten Bener Meriah, program penanaman bawang putih menargetkan lahan seluas 10 hektar yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Target tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wih Pesam 3 hektar. Program ini dinilai menjadi momentum penting dalam meningkatkan produksi bawang putih di Kabupaten Bener Meriah. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional, pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Keterlibatan langsung Bupati Tagor dalam penanaman bibit menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap petani sekaligus terhadap program strategis pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah, petani, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan bawang putih dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan potensi sektor pertanian yang dimiliki, Kabupaten Bener Meriah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi bawang putih di tingkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, dengan berakhirnya lintas informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda, dan saya Ibnu mohon maaf undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya. NTT dan Sumatera. Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: siap
1: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan masyarakat.
1: Saya tadi mau taplintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Dolin, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musijas Indonesia ini? Pertanyaan ini menohong enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap. Monggo Mas Dolin.
0: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Ya.
0: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
1: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
1: kedua?
2: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, close dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya.
1: Yeah, yes.
0: Ini enak nih, jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Yeah. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Ber. Mungkin Beri mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Yeah. Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebenarnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015 bertempat di ICSL Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, jadi sudah
0: 2024 kali
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu yeah. ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah gitu.
0: Oke, okay, jadi one love ya music itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Ber ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia yeah. legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau di 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kita harus bangga dengan Indonesia. Kita harus semakin mencintai Indonesia. Dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Yes. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya, bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Dalam Mas Dwiki selalu keren. Okay. Ya, cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur, cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Ya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Cuita Malam.
2: Mbak Dan Yeni, ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia.
3: Malam.

0: Spirit 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: konsentrasi ini.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
3: Ini luar biasa loh.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beni.
4: Boleh
1: ya?
4: Betul silakan.
1: Boleh.
4: Jadi kebetulan
1: kita
4: sekali
1: abadikan.
4: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
5: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya, Pak Dodi semua dari RRI ICL dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday.

0: birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih. Terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
1: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
1: Sweet 60.
0: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan.
1: Amin.
0: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Amin. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh. Yes.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
1: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
1: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
1: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
3: Oke, oke. Siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
3: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru.
3: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay, sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
2: Ya. Yeah.
3: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
2: jauh,
3: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
3: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke.
3: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, sudah 80 jadi negara.
3: Alhamdulillah.
1: Melebihi target berarti.
2: Melebihi.
3: Benar-benar. Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
3: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
1: Ya.
3: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mengenai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
1: sangat banyak.
3: Nah ini Nadine Adriana ya.
1: Betul.
3: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini.
1: Nah, ya.
3: Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Ber?
1: Betul Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
3: Masa depan musik
2: Amin.
3: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
2: Yay. Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
3: Oh ya, Freedom Jazz ini
2: festival ya.
3: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
1: Betul, closing dari tahun
3: saya
1: ini.
3: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
1: Tahun,
3: ini.
1: Tahun depan ada lagi Mas.
3: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok
2: ya.
3: Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Streamnya. Seru.
4: Masukan yang luar biasa.
2: Ada amin Bapak Ibu. Ada ya.
3: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada di sana. Studio Alam itu keren banget.
2: Sip. Ya. Amin.
3: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
4: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
2: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
4: Yes, ini spesial banget karena spill. Anak-anak ini adalah anak-anak ini.
2: Waduh, baik.
4: Usianya usia anak-anak.
2: Masuk
4: anak,
2: bapak kakak ya.
4: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ini CSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
4: Betul
2: ya?
4: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget, grass banget.
4: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
4: Yes.
2: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay.
2: Give it up for Miss Eduardo Yon, saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Sherry Kalyanto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
3: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasata. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu In the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2,

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah enggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi, untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat ke-recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: karena kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Jadi saya mau menggunakan kesempatan ini juga untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya,
2: kita jadi biar langsung.
0: Yes.
2: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari Nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya, tapi kita manggilnya Mbak atau tetap budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke. Okay. Mbak Rihaya, syukur.
2: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya.
2: Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung
2: ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya, nih, jenis kondenya.
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang
3: ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya.
3: Jadi kita
2: terancam punah untuk
3: ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan ya, ya manual. Dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri itu khas Palembang itu
3: ya,
2: songket emas.
3: Mungkin juga apa kayak Prada ya, ya
2: ada
3: ya,
2: pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya Banten.
3: Banten, oh, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan, itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Ini yang berikutnya
3: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Iya, ini tenun Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak. Oke, Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
3: Ya
2: terima kasih Mbak-Mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then, the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih?
0: Yeay.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih boleh tepuk tangan buat Andre Dinut,
0: Beli Kebohan
1: pada bass, Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment, kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects, juga bareng-bareng
0: juga.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album doakan.
1: So oh, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya, di sini ada bass G on the tenor saxophone. All right.

0: Alright. Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
1: Wiss.
0: Di trumpet ada Ben Yapari.
1: Ben.
0: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
1: Yeah.
0: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
1: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
1: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
0: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
0: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
1: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that? This is the new trend color for 26.
3: Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
2: Ya. Menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung, begitupun lewat RRI.net yang sedang menonton kami secara visual, dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan.

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Matthew 3 atau

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama Pro 1 RRI Jakarta Freedom Jazz Festival pendengar ya. Dan pendengar, kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon untuk malam hari ini dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Ya pendengar, saat lagi untuk setelah lagu pembuka ini pendengar, ya boleh bagi Anda yang ingin bergabung ya seperti biasa di line telepon kami di 082165854676. Dan pendengar, Anda juga boleh mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami ya untuk request lagu ataupun salam di 0852-708-2572.
1: Kutra Damata kah? Selalu saja ke si pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Ya, baik mendengar, masih di Pro 1 RRI Takengon dan masih bersama Yati ya untuk malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar kita juga masih di Ruang Rindu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dan dengan lagu-lagu nostalgia yang akan menemani ruang dengar Anda saat ini pendengar.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak, kamu tanggung jawab ya.
1: Iya, Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambel

0: lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Monang. Agoy, ya Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti nyolong kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ya baik, mendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dan juga masih dengan lagu Nostalgia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti di Donggayu.
1: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

YII for Yay Info.

0: di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI, for yay info.

0: KPI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

0: Ya, pendengar, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan di Donggayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
2: Adalah

Ой, ой.

stable.

Chica.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudara yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami membawakan satu judul, Rasa Syukur. Sudah mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukan itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjuruskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesal keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi dalam kata itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalam.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Radio Rimbaraya yang benar-benar ya mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntu Nangka PH Gajah Sintang 3 Radelung. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sekali di

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di mana Anda berada. Kami informasikan waktu sholat subuh untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 5:12 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan subuh, kami akan hadirkan tahrim subuh untuk Anda semua.
5: As-salatu was-

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, dimanapun Anda berada, telah tiba waktunya kumandang azan subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Kami ucapkan berkat bagi Anda yang sudah menjalankannya. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Perusatuan Ritakengon untuk mengikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

Ibnu Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis Sahih.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

radhiyallahu an berkata, dan dari jalan lain darinya berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar lalu bersabda, jika seseorang dari kamu mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Umar ibnu Khattab ketika sedang berdiri khutbah Jumat, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari golongan kaum muhajirin. Hadis sahih.

Pro1 RRI Rimba Raya manapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro1 RRI Takengon untuk mengikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Ruhamat Takengon. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon, yang saya hormati semua jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya muliakan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini kami menyampaikan tausiah subuh. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita bersama. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berusahakanlah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Carilah jalan-jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah dan berjihadlah pada jalan Allah agar kamu menang dunia dan akhirat. Majelis yang dirahmati Allah, ini yang akan kita bahas sedikit. Mudah-mudahan nanti ada faedahnya kepada kita bersama. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah sangat menganjurkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, bersamaan dengan itu, carilah, usahakanlah, berusahalah yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laluilah jalan-jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjihadlah di jalan Allah. Mudah-mudahan kamu menang dunia dan akhirat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mencari usaha yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha pekerjaan yang halal
dan diredai oleh Allah, diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sekarang banyak kita lihat beberapa contoh tiba-tiba menjadi kaya mendadak, melakukan judi online atau lebih terkenal dengan judol. Ini bukan asing lagi dan payah memberantasnya karena melalui HP masing-masing ada. Majelis yang dirahmati Allah, ini sangat-sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang dirahmati Allah, ini akan diadakan pacuan kuda. Kalau memang masih ada judi di sana, tidak usah lagi dilakukan itu. Bagaimana memberantasnya itu judi? Satu kunci Avanza, satu kunci Honda motor, taruhan terlaksana di sana. Mudah-mudahan tahun ini dapat diberantas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, berjalanlah di jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sekarang dianjurkan jalan kiri, pakai helm, pelan-pelan. Ini sangat bagus sekali karena ini sudah kita sepakati bersama. Dan

Ini sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua pekerjaan kita, harus kita laksanakan, harus kita cari, harus kita lakukan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulai tingkah laku kita, mulai pekerjaan kita, mulai perjalanan kita, berarti jangan dilakukan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis jamaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang banyak sekali kita lihat main domino, menurut saya itu syubhat. Beberapa ulama lagi mengatakan itu haram apabila pakai taruhan. Walaupun tidak pakai taruhan, itu syubhat. Kenapa? Teori di dalamnya menghambat langkah kawan. Kan iya, dalam agama mana bisa dihambat itu langkah-langkah kawan. Kemudian main catur yang pakai mes itu, itu pun menurut saya syubhat itu. Menurut saya, menurut beberapa ulama itu haram. Kenapa? Karena tabiat di dalamnya itu terkandung membunuh raja. Mana boleh dalam agama membunuh? Majelis yang dirahmati Allah, ini apabila diselidiki dengan secara bagus, apalagi main-main uang pakai taruhan dan segala macam, ini bagaimana cara untuk mengatasinya? Ini adalah PR kita bersama. Majelis yang dirahmati Allah, apabila kita renungkan, apabila kita kaji sampai sehalus-halusnya, Allah sangat sayang kepada kita. Carilah jalanmu, carilah usahamu, berjuanglah di jalan Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Majelis yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat Muslim.
1: Allah berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Taken untuk mengikuti Warta Tanah Gayo. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Aceh Tengah gelar pasar murah, bener meriah dan Gayo Lewis turut dukung swasembada bawang putih. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilis oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesen dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
2: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, kami sangat senang.
3: Pak Muksini, mana Pak Muksini?
4: Tambahan Bu dari Bu.
5: Apalagi di bulan yang kayak ini, bulan ceklek ya gitu. Kami merasa bersyukur.
1: Ya. Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobesen.
1: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobesen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar, remisi diberikan kepada warga binaan Lapas Blang Kejeren. Bupati Gayo Lewis mengajak warga binaan untuk memanfaatkan momen kemerdekaan agar bangkit dan memperbaiki diri sebelum kembali ke tengah masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
7: Warga binaan Lapas Blang Kejeren menerima remisi sebagai bentuk penghargaan sekaligus harapan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Bupati Gayo Lewis Suhaidi mengajak warga binaan menjadikan momentum kemerdekaan sebagai titik balik untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke tengah masyarakat. Ia menyoroti dominasi kasus narkotika, khususnya ganja dan sabu, serta menawarkan peluang usaha melalui program Geretek dengan pengembangan budidaya kopi dan kakao. Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi warga binaan setelah bebas, sehingga mampu membangun kehidupan yang lebih baik dan tidak kembali terjerat tindak pidana. Alwi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional.
8: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program swasembada bawang putih nasional. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar turun langsung menanam bibit bawang putih dalam kegiatan penanaman serentak yang digelar secara virtual di 17 provinsi Rabu 19 Agustus 2026 di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehbesam. Kegiatan penanaman tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengembangan komoditas hortikultura sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Pengembangan bawang putih diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Khusus di Kabupaten Bener Meriah, program penanaman bawang putih menargetkan lahan seluas 10 hektar yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Menargetkan lahan seluas 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wehbesam 3 hektar. hektar. Program ini dinilai menjadi momentum penting dalam meningkatkan produksi bawang putih di Kabupaten Bener Meriah. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional, pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Keterlibatan langsung Bupati Tagor dalam penanaman bibit menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap petani sekaligus terhadap program strategis pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah, petani, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan bawang putih dapat berjalan secara berkelanjutan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu Bupati Gayu Lewis juga turut menghadiri kegiatan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi se-Aceh, maksud kami di 17 provinsi se-Indonesia yang dipusatkan di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang. Ya, kegiatan tersebut dilaksanakan bersama kelompok tani pemuda Tani Gayo sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada bawang putih nasional, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Gayo Lewis Suhaidi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan komoditas hortikultura di daerah tersebut. Dan dia juga berharap pengembangan bawang putih dapat menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah di tingkat nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polres Bener Meriah salurkan 50 paket bansos di sela tanam bawang putih serentak. Berikut informasi selengkapnya.
8: Di tengah pelaksanaan Zoom Meeting penanaman bawang putih serentak yang digelar di 17 provinsi, Polres Bener Meriah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga Kampung Wonosobo, Kecamatan Wikesam, Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 50 paket bantuan sosial disalurkan kepada warga yang hadir di lokasi kegiatan. Penyaluran bansos tersebut menjadi bentuk kepedulian Polres Bener Meriah sekaligus upaya mempererat hubungan dan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Momentum tersebut dimanfaatkan jajaran Polres Bener Meriah untuk hadir secara langsung berbagi dengan masyarakat serta menunjukkan kehadiran Polri di tengah warga. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Polres Bener Meriah dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendukung berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada warga. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Semawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut informasi selengkapnya.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Semawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
10: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku, kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 pis yang sudah terjual, lumayan banyak, ya. Korban mengalami kerugian 410 juta. Jadi 916 pis itu masih dalam pencarian barang bukti.
9: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara, sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan, kedua penada terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
10: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
9: Dari Loksmawe, Aldo melaporkan.

Baik, terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Aceh Tengah gelar pasar murah. Benar meriah dan gayo luas, dukung swasembada bawang putih. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Kayu bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Payaga Jasimpang Tiga Redelung Bener Meriah. Dan mendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 6.30 nanti, kita akan ikuti input cuaca bersama BMKG Aceh bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.
4: Saudara pendengar, kita ikuti input cuaca bersama Pro 1 RRI Takengon yang akan dipandu oleh rekan Nur Hasanah.
5: Saatnya Anda simak info cuaca.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini pukul 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut ya, untuk kita akan dengarkan info cuaca. Dan saat ini Nur sudah tersambung bersama Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh khususnya untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026.
1: Ya. Baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah Tengah meliputi wilayah Benar Meriah, Takengon, kemudian Gayo Luar serta Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 20 Agustus 2026 untuk pagi hari umumnya wilayah Tengah itu berkisaran cerah berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian menjelang siang juga kami prediksi kondisinya juga masih cukup stabil, itu berkisaran cerah berawan hingga berawan terbelau. Begitu juga pada saat menjelang malam hingga dan kondisi berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Dan untuk suhu rata-ratanya itu berkisar antara 20 derajat Celcius hingga mencapai 29 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Pak?
1: Ya, untuk edisi hari ini memang kondisi kita hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh memang cukup panas ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Dan ini bisa menimbulkan pertumbuhan titik panas baru. Untuk edisi hari ini kami memantau ada sekitar 92 titik api yang sedang terjadi ya. Kemudian ada 15 titik dengan intensitasnya rendah. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan apa namanya aktivitas pembersihan lahan. Memang kondisi kita masih cukup panas dan kita memang masih dalam kondisi apa namanya
0: peralihan musim.
1: Kondisi, iya, peralihan musim dari musim yang tadinya penghujannya menuju kemarau memang dari bulan Juli, Agustus, September ini masih cukup panas ya. Untuk itu himbauannya kepada masyarakat untuk berhati-hati melakukan pembersihan lahan.
0: Ya. Oke, dari 92 titik api di berbagai wilayah Aceh, kalau di wilayah Tengah Aceh sendiri seperti apa Pak?
1: Ya. Untuk wilayah Tengah Aceh memang tidak begitu banyak ya titik api yang kami pantau khusus terjadi di wilayah benar Takengon ya atau benar-benar ada satu titik, namun yang paling banyak itu di wilayah Aceh Besar dan daerah Pidi ya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca ya khususnya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh. Dan
2: demikian tadi telah kita ikuti info cuaca bersama BMKG Aceh yang dipandu oleh Bapak Dedi Ardana dan bersama rekan Nur Hasanah yang berada di Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
3: Ini baru menang.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit paparan UV.
1: Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat.